Kabar Berita Pro4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau paranak kepada pihak perempuan atau perburu. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhat

pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Si Mamat menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Dan Kasal, Kiki Kaswari menitikkan kembali kabar berita berikutnya.

0: Apalagi ada serundeng. Hai, dah lewat umur tua tak ingat lagi aku.
1: Lontong Medan. Kuliner yang satu ini sangat dirindukan oleh warga Medan yang merantau di luar daerah Sumatera Utara. Khususnya di kota Medan, setiap kali memasuki Hari Raya Idul Fitri, dipastikan kalangan ibu-ibu sibuk untuk memasak lontong Medan yang sudah menjadi menu wajib untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Entah mengapa, lontong Medan begitu favorit. Padahal, setiap harinya di kota Medan, para pedagang sarapan pagi selalu menyediakan lontong Medan, bahkan para artis yang berasal dari Medan, jika pulang selalu mencari lontong Medan. Lalu, apa kata Pak Salman, Ibu Yanti, dan Morsan Kusuma mengenai lontong Medan?
2: Lontong Medan itu enak sekali. Taulah di Medan kalau udah hari raya, nggak ada lontong, nggak sah. Lontong Medan itu, lentengol itu, bukan hanya sekedar lontong. Lontong itu, lontong Medan itu ada tucuk udangnya, ada sayur gulenya, ada gulai ayam, ada peyek, ada rondangnya lagi, ada serundeng. Mana semua lengkap kalau namanya di Medan. Kemari kalian, ke Medan. Kalau mau makan lontong, ah sodap kali lah.
3: Gak abdol kalau gak ada lontong Medan. Hari rayanya berkurang karena lontong Medan itu merupakan suatu ikon yang ada di Medan. Karena di kota-kota lain yang namanya lontong Medan jarang ditemukan.
4: Lengkap.
3: Ada rendang, ada ayam goreng, ada tucu Medan.
0: Kalau disebut namanya lontong Medan, alamak, so dapet tuh. Apalagi ada serundeng. Hai, dah lewat umur tua tak ingat lagi aku. Aduh, lontong Medan dah terkenal di mana-mana. Aduh, boleh lama lagi. Aih, pokoknya kalau mampir di Medan, janganlah ditinggalkan tuh lontong Medan.

0: yang seakan sudah menjadi tradisi bagi warga Medan ketika Lebaran tiba. Lontong Medan pun harus tersedia. Memang benar, di setiap daerah di negara kita ini memiliki kuliner yang serupa dengan lontong. Beraneka ragam lontong divariasikan dan dimakan dengan berbagai masakan, tetapi tidak sama dengan lontong Medan. Apalagi di hari Lebaran, lontong Medan bertambah menu yang istimewa seperti rendang dan sambal hati keripik kentang, sehingga menambah cita rasa dari lontong yang biasa dimakan untuk sarapan pagi. Lontong Medan memang sangat disukai oleh warga Medan, sehingga kuliner yang satu ini sangat istimewa di saat Lebaran. Bahkan, sebagian masyarakat ada yang hanya memakan lontong saja di satu hari raya itu, seakan nasi putih sudah dilupakan. Hal inilah yang disebabkan mengapa setiap berkunjung ke rumah famili atau kerabat, pastilah disediakan lontong Medan untuk disantap. Apa kata Tri jika hari Lebaran tidak ada lontong Medan?
1: Kalau di Medan itu hari raya nggak ada lontong Medan, nggak enak. Pasti kalau Lebaran itu di setiap rumah ada lontong Medan, karena lontong Medan itu beda dari lontong daerah lain. Lontong Medan itu lengkap, ada sayur gulenya, ada ayam, ada tauco, ada serundeng, ada rendang. Kalau di daerah lain kan enggak. Pokoknya lontong Medan memang

menjadi tradisi yang dilakukan masyarakat Kota Medan sejak dahulu sampai sekarang. Semoga tradisi memakan lontong Medan di saat Lebaran tiba tetap terpelihara dan terjaga oleh masyarakat Kota Medan.

0: Iya, 88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara ya. Tadi kita nikmati lagu dari Gitarena Baru Ginting begitu ya. Judulnya apa sih? Cuman lagu karya terbaru saja. Ini gimana sih? Yang pasti lagu dari Gitarena lah ya, anak-anak semua nih terbaru ya. Baik, di pagi hari ini dalam sejarah, tentunya tanggal 11 Juni 2026 ya. Tanggal 11 Juni juga menorehkan beragam sejarah begitu Abang Danaka. Dan ada beberapa momen yang patut kita bagi tahu ya Abang Danaka. Di antaranya, sebentar ya, ini kenapa nih? Oke, hari bermain internasional. Ini paling enak nih. Ini masih dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hari bermain internasional diperingati setiap tanggal 11 Juni. Tentunya untuk menjadi momen yang penting ya bagi kehidupan anak-anak ya Abang Danaka. Nah, kalau berbicara mengenai bermain anak-anak sekarang ini sudah berbeza ya, berbeda begitu Abang Danaka. Kalau dulu interaksi sosialnya zaman saya ini cukup lumayan intens ya, main layangan, memburu layangan, berenang di sungai misalnya ya, atau kalau yang cewek biasanya main boneka-bonekaan begitu ya. Dan ini aktivitas yang dulu seperti itu sudah mulai kurang ya, karena adanya gadget atau handphone begitu Abang Danaka. Keponakan saya juga ya sama ya, usia SD gitu, handphone aja yang dicarinya ya. Nah, kita balik lagi nih ke hari bermain internasional ya Abang Danaka. Jadi bermain ini merupakan bahasa universal yang digunakan oleh semua orang ya, tanpa memandang usia. Nah, bagi anak-anak, aktivitas ini membantu mereka membangun hubungan sosial, meningkatkan pengendalian diri, mengatasi pengalaman sulit, serta mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah, gitu ya. Nah, jadi lindungi anak-anak kita ya, Abang Danaka, tentunya dengan memberikan kesempatan untuk bermain ya, berinteraksi bersama sahabat-sahabat terbaiknya, dan tentunya merasa nyaman dengan adanya interaksi, begitu Abang Danaka. Baik, kita hadirkan kembali untuk momen lainnya ya, diselingi beberapa lagu penghantar untuk Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Beb, sampai ketemu aku dapat di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: Sejak ku tersendiri, harus pernah sendiri. Jemur, jemur sendiri, yang masih nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja, sampai mendor banget air dan busanya.
2: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Halo, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

ya, dari The Boys Trio ya, Bang Danaka. Kita kembali lagi dengan hari ini dalam sejarah 11 Juni 2026 ya, Bang Danaka. Di tanggal yang sama di tahun-tahun lalu, seperti misalnya ada hari kemerdekaan, hari memperindah kehidupan nasional. Ini di Amerika Serikat ya. Saya nggak ngerti ya, hari memperindah kehidupan nasional begitu, Bang Danaka. Jadi diperingati sebagai National Making Life Beautiful Day, diperingati setiap hari ini dengan tujuan untuk menghargai orang-orang yang membuat hidup orang lain menjadi lebih baik dan bermakna ya. Nah, dijelaskan dari situs National Today, hari ini atau hari memperindah kehidupan nasional dicetuskan pertama kali tahun 2015 oleh A Priori Beauty, perusahaan produk perawatan kulit dan kecantikan organik berbasis di California ya. Nah, sejalan dengan perayaan yang memiliki misi perusahaan untuk membantu orang mengenali dan menghargai kecantikan dalam diri mereka, begitu Abang Danaka. Dan seiring waktu, makna hari memperindah kehidupan nasional berkembang menjadi lebih luas. Perayaan ini tidak hanya berkaitan dengan kecantikan fisik, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan bagi siapa saja yang membutuhkan positif, pengaruh positif dalam kehidupan orang lain. Nah, gagasan ini dengan sejalan dengan diungkapkan penyair Inggris John Keats bahwa keindahan adalah kebahagiaan abadi. Karena itu, hari ini menjadi momen untuk mengapresiasi para seniman, pekerja layanan, pemimpin maupun individu lain yang memperindah kehidupan melalui karya, pelayanan dan keteladanan mereka, gitu ya. Jadi kita pun bisa ya memperindah kehidupan nasional, terutama untuk pribadi kita ya, karena siapa sih yang bisa menyayangi kita begitu ya, Bang Danaka, selain diri kita sendiri dulu deh gitu ya. Jadi dengan kesehatan yang harus ditunjang dengan pola makan yang sehat, hidup pola pikir yang sehat juga begitu, Bang Danaka, ini membantu kita supaya tetap cantik, tetap ganteng gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Baik, selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

Hass precisiert sind.

Biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang segar.

Untuk Anda yang membutuhkan panduan waktu ya, sudah 50 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, hari Kamis. Benar gak Kamis? Betul ya. Kamis manis. Jadi untuk Anda yang sedang beraktivitas ya, siap-siap ke kantornya mungkin ya, atau yang sudah mulai mengerjakan beragam aktivitas Anda, kami ucapkan selamat pagi ya. Dan saya bikin masih dengan hadirah beragam informasi hari ini dalam sejarah Abang Danaka. Kalau tadi ada hari bermain internasional, terus juga ada hari memperindah kehidupan nasional ya, internasional. Berikutnya adalah di Hawaii ada hari Raja Kamehameha di Hawaii. Nah, jadi ini Raja Kamehameha ya, atau King Kamehameha Day, diperingati setiap tanggal 11 Juni di Hawaii untuk mengenang Kamehameha Agung atau Kamehameha 1 ya, abad mereka. Nah, aduh, menyadur laman National Today, Kamehameha Agung dikenal sebagai tokoh yang berhasil menyatukan seluruh kepulauan Hawaii menjadi satu kerajaan pada tahun 1810 ya. Nah, Kamehameha lahir di Kohala, Hawaii pada tahun 1758 dan berasal dari keluarga bangsawan. Jadi sejak kecil ia diyakini memiliki takdir menjadi raja besar, sehingga sempat disembunyikan untuk melindunginya dari ancaman kelompok lawan. Nah, setelah Raja Kalani Opu'u meninggal pada tahun 1782, kekuasaan di Hawaii terbagi antara putranya bernama Kiwalao dan keponakannya Kamehameha ya. Nah, persaingan keduanya berakhir dengan kemenangan Kamehameha yang kemudian memperluas wilayah kekuasaannya hingga berhasil mempersatukan seluruh kepulauan Hawaii. Nah, di masa pemerintahannya, Kamehameha tidak hanya dikenal sebagai penakluk ya, tetapi juga sebagai pemimpin yang membawa berbagai pembaruan hukum. Hingga kini jasanya terus dikenang melalui beragam perayaan di Hawaii, seperti parade, pertunjukan hula, serta tradisi menghiasi patungnya dengan rangkaian iei atau kalung bunga raksasa. Itu tadi ya, mereka ragam momen yang terjadi di tanggal 11 Juni. Kalau hari ini Anda sedang ulang tahun ya, selamat milad Anda, semoga berkah ya. Kalau hari ini Anda mungkin sakit, syafaqallah, syafaqillah, semoga lekas sembuh ya Bang Danaka. Kalau hari ini Anda mungkin dalam kesedihan, harus gembira lagi ya, harus move on ya, karena kalau kita terus terjerembab dalam kebingungan ya, duh, mudah-mudahan apapun masalahnya cepat selesai ya Abang Danaka. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali untuk Anda hingga jelang pukul 8 kita nantikan acara berikutnya ya, yaitu kabar berita perempat serta Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Selamat mendengarkan Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Kabar berita perempat. Abang Benika, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki

khususnya minuman dan mengolah kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Narnia Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari tak-tak Narnia Kopi menirukan aktivitas utama seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen.

0: Kok Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Liburan? Apa? Asik dong. Coba lihat. Loh, kok ini kapal laut sih?
0: Seru tau.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tau.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu sih kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi jangan dong.
0: FYI, for Yay Info.

0: Ya, program apa teman-teman Suara Budaya Nusantara. Pagi hari ini saya lagi dibingungkan dengan berita-berita yang berseliweran nih Abang dan Kak, ya. Harga minyak mulai merangkak naik. Benar enggak sih, Juli?
1: Gimana, Bang?
0: Harga minyak sekarang ini Pertamax gitu ya, dan yang lainnya. Tapi yang subsidi katanya enggak sih, yang Pertalite.
1: Iya.
0: Nah, kamu termasuk pengguna transportasi umum atau pribadi?
1: Pribadi sih, Bang.
0: Oh gitu, apa pesawat terbang?
1: Enggak dong, enggak ada duit.
0: Iya, kita lagi ngobrolin tentang alternatif lain penggunaan transportasi berbasis nomor BM ya. Ya, ada enggak? Oh, nanti kita geser-geser ya, mungkin okay. Ada ini ya. Nah, untuk Anda mendengarkan yang ingin juga bergabung boleh silakan, atau nanti pindah dulu sebelah sana boleh?
1: Oke.
0: Okay. Iya, oke, okay. Mudah-mudahan bisa ya. Yes. Yang ingin bergabung di 061-846-3115 ya, SMS dan WhatsApp di 0811-6144-248 ya. Kita lagi ngobrolin tentang bagaimana sih habit atau kebiasaan kita, apakah selalu harus menggunakan transportasi berbasis BBM atau malah misalnya kebiasaan di tempat-tempat lain yang ternyata tidak melulu harus pakai sepeda motor gitu. Ada juga yang memakai sepeda biasa ya, ontel dan lainnya ya. Kita persilakan Abang Neneka yang ingin bergabung di pagi hari ini. Halo, selamat pagi, Markobar.
2: Pagi, mari bergabung, Bang.
0: Iya, sudah ada suaranya? Oh, belum ya. Coba. Gini, ada. Mau bentar. Dengan Cynthia ya?
2: Iya, ada hafal.
0: Bentar, Sin. Ini ada sedikit trouble di situ. Coba nih.
2: Itu ada Julian.
0: Ada Julie. Ada.
2: Iya.
0: Oke, kita ngobrol aja dulu ya nanti. Kalau Cynthia termasuk ini enggak? Termasuk orang yang rajin atau memang tergantung dengan penggunaan alat transportasi berbasis BBM?
2: Aku orang apa dibonceng sama orang tua kemana gitu.
0: Oh, kenapa?
2: Dibonceng sama orang tua naik kereta.
0: Dibonceng?
2: Heeh, dibonceng.
0: Oh, dibonceng.
2: Kapan dia mau ngerainya?
0: Oh, enggak. Iya. Justru enggak pandai ya?
2: Tidak pandai.
0: Oh, kenapa?
2: Yang pandai adik aku sama tua aku, enggak pandai.
0: Oh, gitu.
2: Heeh.
0: Di rumah ada berapa kendaraan yang kamu yang kamu?
2: Cuma ada 4.
0: Itu motor semua atau gimana?
2: Apa, kereta semua motor.
0: Oh, kereta semua ya. Itu alasannya kenapa semua pakai motor, emang keluarga besar atau gimana?
2: Itu karena ya, kenapa kami kereta semua jauh-jauh kerjaannya gitu.
0: Oh, jauh-jauh.
2: Kerjaannya jauh-jauh apa, yang gitu medan sini.
0: Nah, sekarang ini kan itu apa namanya untuk penggunaannya, maaf ya, karena Pertamina juga sama ya, BUMN gitu kan. Itu lebih menggunakan Pertamax atau yang Pertalite-nya?
2: Ini menggunakan itu Pertamax.
0: Nah, sekarang ini kan jadi 16.250 sekian gitu ya rupiah. Kamu udah dapat informasinya belum?
2: Ada di televisi gitu.
0: Nah, dampaknya gimana? Keluarga kan aduh ini pakai Pertamax semua gitu. Apakah ada alternatif lain misalnya berpindah ke?
2: Dampaknya ya apa ya, gila, karena kan makin mahal naik harganya gitu.
0: Jadi pengeluaran keluarga makin tinggi ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi keluhan kamu gimana nih?
2: Keluhannya kalau saya apa diturunkan harganya, jangan dinaikkan harganya gitu. Kayak orang bisa nggak mengeluh seperti sekarang ini gitu.
0: Oh, iya. Gitu. Mudah-mudahan bisa terkendali kembali ya.
2: Iya, normal kembali.
0: Oke deh, Cynthia, terima kasih di pagi hari ini, Cynthia.
2: Makasih, Kak Julian.
0: Om pengen ngobrol sama Juli.
1: Iya. Halo, Kak Cynthia.
2: Kalau ini
1: jalan
2: apa?
1: Nggak
2: mau jadi penyelam
1: tempat? Bukan, aku tuh magang di sini.
2: Saya jadi penyelam tempat baru. Nggak tahu ya kan?
1: When ya?
2: Iya.
0: Ya, kalau ada kesempatan kenapa enggak kan?
2: Iya
0: kan?
2: Iya. Oh. Ini malah kan dia jadi penyelam baru. Gue udah jadi penyelam baru.
0: Ya, sekolahnya dulu yang tamat dulu ya. Oke, Cynthia, makasih ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Sebelum kita buka kembali, saya ingin ngobrol dulu sama Julia nih.
1: Okay. Ya
0: kan? Kamu kan udah lama tuh, berapa lama di Jogja?
1: Aku udah 3 tahun di Jogja, Bang.
0: Oh, udah lama juga ya. Nah, dibandingkan dengan kota Medan, pasti memiliki juga keunikan di sana ya.
1: Yeah.
0: Nah, menurut kamu apa yang unik di sana? tentang penggunaan transportasi umum atau pribadi yang ada di Jogja. Boleh diceritakan pengalaman kamu?
1: Kalau di Jogja itu ada transportasi kayak bentor gitu, Bang. Bentor itu kan becak motor, sama ada juga yang kayak
0: di sini juga ada.
1: Iya, tapi bukan yang ini, Bang. Maksudnya kayak didorong gitu loh dari belakang. Kan kalau kita kan di sini kan dari samping ya motornya. Nah, kalau mereka kan dari belakang tuh, baru nanti ada juga beberapa tuh memakai sepeda goes. Nah, sama ada juga di sana itu andong.
0: Andong?
1: Andong itu kayak delman, Bang.
0: Oh, jadi masih ada yang tradisional ya?
1: Iya, itu di sana tuh banyak. Bahkan kayak semisal nih orang dari luar yang datang ke sana tuh pada pakai itu, transportasi itu. Bahkan kalau semisal di Jogja pun itu banyak transportasi dan plat mereka tuh bukan asli Jogja.
0: Oh, justru dari luar.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kayak menurutku mungkin orang-orang Jogja itu tuh banyak yang berkendara itu nggak yang pakai motor gitu loh, Bang. Jadi kayak mungkin nggak semuanya gitu yang punya gitu.
0: Oh, oke. Nah, kalau menurut kamu dengan kondisi Jogja yang ya agak tenang begitu, apakah cocok juga kalau di sini pakai andong gitu di Medan?
1: Cocok, aduh, bingung sih ya. Cocok-cocok aja, Bang. Cuman dulu kan ada ya andong kan di Medan kan, Delman.
0: Oh, dulu ada ya?
1: Iya, dulu tuh ada. Iya, cuman sekarang nggak pernah lagi kelihatan.
0: Oh, oke. Okay. Nah, menurut kamu kan sekarang harga minyak nih, ya kan, sudah mulai merangkak ya. Nah, bagaimana menurut kamu supaya ada solusi deh minimal untuk yang punya kendaraan pribadi gitu?
1: Duh, gak mungkin ya kita suruh mereka ganti ke Pertalite ya, Bang ya. Tapi banyak juga sih kemarin itu tuh keluhan-keluhan dari beberapa teman.
0: Gimana?
1: Ketika mereka mengganti BBM mereka dari Pertamax menjadi Pertalite, itu apa ya, trouble gitu ya, Bang, motor mereka.
0: Oh, karena berbeda spek.
1: Iya, spek ya. Nah, tapi kan bingung juga dengan harga BBM yang naik gitu. Mungkin kalau untuk solusinya dari Julia sendiri, itu kayaknya kita, kalau misal kita mau beraktivitas ya, keluar, mungkin kita naik ini aja deh.
0: Apa? Transportasi umum.
1: Iya, transportasi umum.
0: Oke.
1: Bukan angkot, Bang.
0: Ya, angkot juga kayaknya boleh aja sih kalau menurut saya.
1: Oh iya.
0: Iya dong, kan itu juga umum.
1: Iya sih.
0: Jadi maksudnya gini, menambahkan aja ya. Betul kata Julia, mungkin tidak mesti harus semua aktivitas kita itu harus pakai kendaraan pribadi gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya masih ada transportasi umum, kenapa enggak? Benar kan? Misalnya angkot juga boleh, gak apa-apa. Karena itu juga bagian dari perjalanan transportasi umum ya. Terutama di kota-kota besar juga membantu. Apalagi bus listrik misalnya, itu juga bisa menjadi alternatif kita. Cuma masalahnya mungkin kalau yang tinggal di area-area yang aksesnya itu susah
1: ya, transportasi umum ya.
0: Makanya ada juga yang beralih ke online gitu ya. Nah, kita akan kembali mengundang Bapak Ibu, mengundang hadirin sekalian, mengundang pendengar kita untuk berbagi opini nih mengenai bagaimana sih alternatifnya. Apakah Anda juga sama kebingungan ya seperti kita juga ya. Tapi kalau saya sih ada motor pribadi gitu ya. Saya pakainya yang bersubsidi. Nah, jadi itu juga ya masih aman lah ya kan. Nah, kita coba untuk berinteraksi lagi dengan pendengar kita. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Markobar.
3: Markobar ya, Kak Cici.
0: Markobar yo. Kayak dipajak aja Markobar yo.
3: Paginya ayo Markobar.
0: Iya. Nah, ini mengenai
3: tapi aku
0: BBM
3: tapi
0: naik
3: aku
0: nih.
3: Aku enggak menggunakan BBM.
1: Terus menggunakan apa?
0: Jadi
1: tuh?
0: Jadi pakai apa?
3: Gak ada. Gas aja.
0: Hah?
3: Gas.
0: Apa itu?
3: Untuk masak aja, gas.
0: Oh, pakai gas. Iya. Enggak pakai kompor ya. Oh, makanya enggak ngomporin gitu. Nah, kalau untuk ke Farida, jadi kalau misalnya mau keluar rumah, entah itu ke pajak, ke mana gitu, pakai apa tuh?
3: Beca.
0: Oh, ada beca. Beca motor.
3: Iya.
0: Itu biasanya langganan atau cuman?
3: Ada yang langganan, ada kalau udah terpaksa kali nggak langganan.
0: Iya. Nah ini pertanyaannya nih, kalau misalnya sekarang ini si mentornya ini pakai Pertamax atau yang sekarang lagi naik nih, ya? Cuman nih kalau misalnya harga atau apa rental untuk menyewa bentor ini jadi mahal juga?
3: Iya, kan ada yang langganan itu agak nggak mahal.
0: Jadi biasanya ke pajak mana yang dekat?
3: Pajak ini lah, pasar limanya yang dekat Carrefour itu.
0: Oh, gitu ya. Jadi
3: dekat kali kan? Makanya murah-murah aja.
0: Murah-murah aja ya. Jadi artinya betul, kalaupun BBM naik, belum pengaruhnya belum kerasa gitu ya menurut Kak Farida. Pengaruhnya belum terasa gitu ya.
3: Karena itu baik kan orang, jadi nggak naik gitu. Biasa aja.
0: Biasa aja ya.
3: Okay. Uh-uh. Nah, okay deh. Kalau ke RRI naik maksimum ya kan.
0: Online ya.
3: Ya.
0: Jadi lebih kaya yang punya mobil atau yang enggak sih sebenarnya?
3: Rasa sama aja yang punya mobil sama yang enggak punya mobil pun.
0: Sama-sama bingung ya?
3: Iya, naiknya sama aja kan.
0: Oke. Ya udah, makasih ya untuk opininya ya di pagi hari ini.
3: Lagunya itu aku mau Gadis Deli ya.
0: Gadis Deli.
3: Yang
0: DJ itu. Oh ya udah, nanti kita
3: cari. Okay. Terima kasih Akiki, keluarga, hati-hati di jalan.
0: Yoi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini baru dua opini ya, tapi nampaknya belum bisa
1: ada solusi.
0: Ya gitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan. Nanti kita tunggu lagi setelah beberapa informasi berikut ini ya. Bersama kami Perwata FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Memang kita sudah lihat ada beberapa SPBU yang

0: ngos-ngosan gini motorku. Aduh, cepat kali lah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah tuan, tiap hari aku dipaksa ngebut. Gaspol, pembedadak, boros. Kamu juga tekor, kamu gimana tuan?
2: Coba deh, seperti tuanku. Jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat.

0: welcome back. Ya Bang Darka, di pagi hari ini masih di Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar bersama saya Kiki dan ada siapa?
1: Julia.
0: Ada Jule.
1: Stop ya Bang.
0: Stop ya Bang itu. Karena saja bukan itu ya. Baik, di pagi hari ini masih ngobrolin tentang alternatif penggunaan transportasi berbasis non BBM. Apakah bisa atau juga Anda sudah memulai dari dulu gitu ya. Saya pernah memakai sepeda biasa dan ya itulah saya. Kadang kalau misalnya ada orang lain yang Bang bisa pinjam dulu dengan wajah yang kasihan gitu ya. Jadi saya kasihan ngasih pinjam motornya, sepedanya. Dan akhirnya dia tidak kembali. Makanya saya gak mau pakai sepeda ya. Pakai pesawat aja. Baik, dicolong. Itu waktu aku pertama kali beli dan harganya juga lumayan. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Pagi.
0: Pagi.
2: Merkobar.
0: Merkobar kita.
2: Cuma kita ngobrol.
0: Ya ini wak selamat atau opung doli ini.
2: Wak selamat, godain kita dong.
0: Oh, wak selamat, godain kita dong.
2: Di perumahan mewah.
0: Iya, oke. Wak selamat, kita lagi ngobrolin tentang penggunaan alternatif transportasi berbasis non BBM. Kalau di rumah ada motor nggak, atau apa yang menggunakan BBM gitu?
2: Ada sepeda motor.
0: Sepeda motor, terus apa lagi?
2: Sepeda pun pernah.
0: Nah,
2: mobil aja belum beli.
0: Mobil belum beli.
2: Belum terbeli.
0: Oh, gampang, nggak apa-apa itu. Nanti bisa kita usahakan. Dan
2: jual rumah baru beli mobil.
0: Nah, itu jual ini. Jual sayuran dengan tanah-tanahnya itu bisa itu.
2: Oke. Okay. Banyak tanah papaku.
0: Iya. Nah ini kita lagi ngobrolin tentang maraknya informasi yang sekarang ini berkembang nih.
2: Iya. Nah,
0: kira-kira kalau untuk Wak Selamat punya tips nggak supaya BBM itu tetap hemat atau paling tidak ya udahlah kita beralih ke alternatif transportasi lain gitu.
2: Ya bisa transport lain Bang, sepeda.
0: Beca. Oke.
2: Naik angkot.
0: Naik angkot bisa juga. Jadi lebih ke kendaraan umum, kenapa nggak dicoba gitu ya? Tapi ada juga yang gengsi atau malah ya memang kebutuhannya untuk pakai apa namanya kendaraan yang umum pribadi gitu. Karena kalau misalnya
2: orang menengah ke atas Bang.
0: Hah?
2: Orang yang menengah kelas ke atas.
0: Orang yang menengah ke atas.
2: Bawah menengah ke bawah.
0: Jadi pantas nggak orang yang menengah ke atas dikasih subsidi?
2: Aha.
0: Kalau misalnya harganya naik tapi khusus untuk orang yang mampu, cemana? Boleh nggak?
2: Kalau yang mampu nggak masalah Bang.
0: Nggak masalah ya, karena itu memang sudah jadi hukum pasar ini ya, harga gitu pasti akan naik juga gitu ya.
2: Ya, itu kayak kita itu biasa kalau naik ya ada semua bahan baku mahal, ditambah lagi subsidi.
0: Iya. Nah kalau Wak Selamat sendiri memakai kendaraan itu sering nggak sih setiap hari gitu, harus setiap hari atau cemana?
2: Ya nggak setiap hari sih Bang.
0: Nggak setiap hari?
2: Nggak.
0: Iya.
2: Karena kerjaan pun dekat.
0: Oke, jadi memilih area kerja yang dekat gitu ya?
2: Jalan kaki pun bisa.
0: Jalan kaki lari juga bisa.
2: Lari jatuh pun bisa nanti.
0: Jadi ada punya. Nah, tips sehatnya ala Wak Selamat cemana nih untuk bisa menyikapi ya udahlah kalau misalnya memang harganya naik terus gitu nih alternatifnya cemana?
2: Ya alternatif sepeda aja lah Bang, jalan kaki biar lebih sehat.
0: Oh iya ya, jadi nggak usah gengsi gitu ya?
2: Nggak usah gengsi lah Bang, kamu gengsi dong. Untuk apa gaya elit hidup sulit? Ya kan?
0: Iya. Yang sulit siapa?
2: Hah?
0: Yang sulit siapa?
2: Kita juga yang sulit kan?
0: Saya enggak.
2: Saya elit makan pun sulit gitu.
0: Iya. Oke, jadi intinya balik lagi ke pola pikir kita ya. Jadi ada alternatif lain yang bisa dicoba gitu ya. Sepeda, apa susahnya? Karena di Belanda juga justru sepeda tradisional itu banyak diminati loh.
2: Iya, di Belanda tuh memangnya sepeda, jalan kaki di sepeda Bang.
0: Lebih orang
2: di Jepang tuh juga tuh ada.
0: Di Jepang itu di otak saya udah ngomong gitu, kok Wak Selamat tahu?
2: Tahu Bang.
0: Iya. Oke, terima kasih ya intinya jangan terlalu banyak berpikir, cari alternatif lain supaya bisa juga tetap menjalankan aktivitas ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Wak, selamat.
2: Oke, kamu Julia ya.
0: Iya, selamat sampai tujuan ya.
2: Julia Sinaga.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, burung ira Indrawasi.
0: Cakep.
2: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Iya. Jangan dulu. Pakai dulu sendalnya. Loh, kok mau hilang? Ya.
2: Halo?
0: Oh, udah. Masih ada.
2: Apa? Lagu, Bang?
0: Oh, lagu. Lagu memang bukan request, tapi memang apa, pingin lagu apa rupanya?
2: Putri ini, Putri ya.
0: Putri? Judulnya?
2: Puterin.
0: Oh, Puterin. Ya, judulnya apa maksudnya? Loh?
2: Ini.
0: Kok ketawa?
2: Pariban dari Mar Jakarta.
0: Oh, Pariban. Cemana lah. Yuk. Ah. Bungkus.
2: Puter ya?
0: Iya.
2: Kutunggu ini.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk selamat itu enggak masalah katanya kan, yang pasti banyak alternatif lain, jalan kaki pun bisa. Halo, selamat pagi Markobar.
3: Markobar, mari kita ngobrol baru kabar dan gosip baru. Terupdate dan teraktual. Iya. Yeah.
0: Dengerin ya. Kita lagi bukan ngegosip nih, ini fakta. Kamu Deni.
3: Iya kan, gosip juga yang kata
0: kamu.
3: Kan.
0: Orang lain udah kemana-mana, kamu di rumah aja tanpa memikirkan bahwa harga minyak
3: itu. Aku masih bisa jalan, ngebut.
0: Oh, masih bisa jalan.
3: Wah, lincah aku sih, aku jemput kursi.
0: Kamu nggak masalah kalau misalnya di dalam satu item produk dari Pertamina ini apa namanya, harganya berubah gitu?
3: Iya, yang menengah ke atas itu menengah ke atas itu subsidi dikurangkan itu. Iya, menengah ke atas kan, yang mau ke bawah jangan.
0: Oh, jadi yang ke bawah jangan ya?
3: Iya. Tapi dikurangi.
0: Kalau perlu
3: rendahnya.
0: Iya, tapi kita bisa compare ya dengan negara yang di mana ya, macam negara Irak gitu kan?
3: Wah, Irak. Irak kan
0: ini konsumsi itu dunia, lebih satu. Murah dari air mineral loh di sana.
3: Iya, gimana itu kan?
0: Itu negara cocok buat kamu. Kamu pergi aja ke sana.
3: Irak tapi nggak aman.
0: Iya.
3: Jadi kan, kita ada di mana? Kau semua sebab takut di mana tuh?
0: Iya.
3: Mau negara terbesar, bisa di Pakistan, nggak murah. Di Irak juga tapi terjadi perang di mana lah?
0: Oke, jadi perang di Timur Tengah juga mempengaruhi harga minyak.
3: Iya, iyalah. Minyak dilambur-lamburkan duit ke kan,
0: iya.
3: Oh, minyak merimpah gitu di Irak tuh, nomor dua di dunia lah Irak itu.
0: Ya, di sini juga, perang batin, perang untuk memenuhi kebutuhan. Makanya kamu kerja, Deni, jangan tidur aja.
3: Ya, kerja kan gimana ya, udah bulan-bulan, nanti kita nunggu.
0: Oke, kamu harus lebih kerja kalau lagi keras.
3: Aku jadi kulit banget, gimana-gimana dapat, udah kulit mulai.
0: Ya udahlah.
3: Jadi kuliah aku kadang jadi kuliah gue adalah gak kuat. Waduh, kena orang pun gak kuat.
0: Jadi formal ya. Oke, baik ya, terima kasih ya untuk Ben Fijin.
3: Aku kira yang lupa ya kan. Kalau aku juga tuh turunkan itu minyak itu.
0: Iya. Oke, okay. Kita keep
3: minyak sayur lah.
0: Baik, kita mau berikan kesempatan untuk yang lain nih, Denny. Nanti kita
3: ngajak bro.
0: Apa request lagi, ini bukan request loh.
3: Oh, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Si Denny. Saya tahu lagu kamu ya, lagunya Tembang Kasmaran dari Doel Sumbang. Saya sudah keep, ya kan? Oh, langsung kabur Denny. Ah, Denny mah. Baik, di pagi hari ini siapa yang ingin memberikan komentar kembali? Nah, boleh silakan nih. Halo, selamat pagi Markobar.
4: Markobar, mas kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Ini Taylor Bang nih dari Mas Sohi ya.
4: Iya.
0: Oke, Ayu gimana kabarnya Ayu nih?
4: Kabarnya sehat nih Bang Rizky.
0: Kiki. Iya, kalau Ricky ada di Pro 1.
4: Oh, Rizky ya.
0: Kiki, saya Kiki.
4: Mas saya Bang Rizky ya.
0: Kiki.
4: Bang Kiki ya.
0: Iya. menjelaskan dan memvalidasikan nama saya Kiki. Yeah, ya. Oke, okay. Ayu, sebagai ibu rumah tangga, ya kan, berpengaruh nggak sih dengan harga minyak yang sekarang itu mulai merangkak begitu?
4: Iya, Bang. Semuanya pada galau nih gara-gara harga minyak.
0: Mm-hmm.
4: Ya, minyak tetra, itu kan sudah apa? Mm-hmm. Pertama, ya Pertalite. Kalau untuk minyak tetra kemarin itu sudah naik sih, sudah 16.600 per liter.
0: Mm-hmm.
4: Pas naik langsung itu langsung naik juga nih, dan hari ini untuk Gojek semua harga udah naik, angkot juga udah naik.
0: Sudah mulai merangkak naik ya?
4: Ya. Mm-hmm. Ya, untuk hari ini, karena kemarin kan baru naik ya, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada pidato juga naiknya.
0: Mm-hmm.
4: Tanpa ada omong-omong, langsung naik aja tuh harga BBM.
0: Sengene ya.
4: Iya, jadi kita bingung juga nih gitu ya, pas lihat media sosial udah kalau aja nih, karena kan memang tidak ada pemberitahuan, maksudnya kalau apa-apa kan awal-awal dulunya gitu kan, kalau ada mau naik gitu pasti. Jadi, dulu,
0: jadi menurut Ayu harusnya ada konfirmasi dulu pemberitahuan kepada masyarakat, sosialisasi bahwa harga
4: BBM akan naik gitu ya. Bukan cuma BBM juga nih, pajak juga naik gitu kan Bang Tuku.
0: Pasti kalau misalnya BBM naik, ini akan merembet kepada harga-harga pasar ya.
4: Itu untuk Maluku ini bukan baru naik sekarang gitu. Kalau untuk barang-barang udah naik duluan gitu.
0: Oke, naik duluan ya.
4: Iya, jadi kalau untuk antisipasi sih ya memang kita harus pintar-pintar gitu ya. Harus pintar-pintar karena seluruh rumah tangga.
0: Nah, kalau Ayu memandang seperti apa sih triknya supaya, apalagi misalnya Maluku kan bukan berarti juga harga serba murah di sana ya. Jadi untuk meminimalisir pengeluaran yang semakin meninggi, ini gimana nih caranya?
4: Ya kita ada ya, untuk belanja uang 100 itu nggak ada artinya deh gitu ya. Bahkan kita harus benar-benar
0: uang 100 ribu nggak ada, uang 100 ribu nggak ada artinya.
4: Iya, maksudnya ini kita belanja, iya kita belanja itu kita misalkan nih contoh bayang setengah juta. Ya itu belanja apa aja, terus sekarang dihitung cuma belanja ini gitu kan. Ini harus apa namanya, pintar-pintar ya Bang Kiki kayak gitu.
0: Oke, pintar-pintar
4: kan sekarang semakin susah gitu ya. Namanya semakin mencek gitu, justru kita sengsara gitu ya, kata pemerintah orang desa gak pakai dolar kan gitu.
0: Kita
4: belanjanya pakai rupiah, rupiah semakin lemah gitu, dolar semakin naik. Barang-barang semakin naik gitu kan, pasti ya rakyat-rakyat biasa ini gitu kan. Nah, kita berdoa gitu, seharusnya pemerintah ya sebelum memutuskan sesuatu itu evaluasi dulu gitu ya. Jangan cuma bicara selesai sudah diputuskan. Ya baru masyarakat yang sengsara, orang yang sengsara gitu ya. Jadi kita juga memantik sudah nggak bisa kemana-mana lagi nih, kata bisa naik gitu, nggak bisa jalan-jalan lagi, harus benar-benar irit dan menghemat ini siram gitu.
0: Iya oke deh.
4: Apa sih ya, dompet boleh menipis tapi mental jangan ya.
0: Aduh, dalam banget sih closing statementnya. Ya ampun, masalah mental kita jangan
4: menjerit kalau
0: tidak. Iya, tapi dompet tetap penjerit dong. Oke, terima kasih
4: banyak. Semakin susah Bang Kiki, jadi kita harus benar-benar bersuara. Kita harus bersuara kepada pemerintah untuk jangan lagi kita ditindas. Kita Bang Kiki.
0: Oke, baik. Terima kasih Ayu.
4: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Memang sih yang namanya pergantian atau perubahan harga atau kenaikan harga ini pasti sudah dipikirkan matang-matang oleh masyarakat, oleh pemerintah ya, bagaimana tentang strategi di pasar, terus pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ini hal yang istilahnya tidak serampangan ya, tidak serampangan pemerintah untuk menaikkan harga minyak. Tapi masalahnya mungkin tadi seperti tadi terkejut mungkin ya, karena biasanya per awal tahun ada informasi gitu. Nah, ini kok tak ada gitu, langsung naik aja ya kan. Biasanya kalau sudah naik itu lupa turun, benar enggak?
1: Iya kan?
0: Setelah menjadi kepala pengelola Pro 4 gitu, lupa dia traktir saya. Oke, tapi ini waktunya sudah tidak cukup lagi ya, Julia, okay. Ya. Kamu punya closing statement gak mengenai salah satu hal yang bisa dilakukan oleh ya kita-kita nih sebagai pelajar juga, sebagai pekerja kantoran supaya bisa memaksimalkan penggunaan transportasi itu sendiri menurut kamu?
1: Duh, semoga semuanya turun ya, harga rupiah sama BBM juga semoga turun.
0: Rupiah menguat.
1: Ih, aduh.
0: Duh, kamu belum sarapan. Jadi intinya perbaikan ekonomi terus ke arah yang lebih baik gitu ya. Oke, baik untuk Anda Bang Danka, satu lagu terakhir sebagai penutup di pagi hari ini menuntaskan acara Markobar ya.

Kabar Berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Goro-Goro Aron atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo serta diiringi musik khas Karo seperti gendang dan sarungi, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Goro-Goro Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Goro-Goro Aron ini, melambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mahaga, mejile, dan mutunggung. Musik dari tari Goro-Goro Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo yaitu gendang, imbing sanak, penganak, dan sarungi. Konteks dari tarian Goro-Goro Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian abang-abang, saya Kiko Suara, nanti

Lagu Yam Kora Biam Ko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

sebentar ya. Nah, suara saya kembali terdengar di mana ya. Iya, program 4 Suara Budaya Nusantara pukul 9 lebih 13 menit ya, atau di Indonesia Tengah pukul 10 lebih 13 menit, dan di Indonesia Timur pukul 11 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat ya. Anda saat ini bergabung bersama Pro 4 bisa melalui frekuensi 88,4 MHz atau juga RRI Digital, Bang Danaka. Ngobrolin tentang Papua, aduh Papua mah ya, kalau menurut saya sih daerah yang indah ya, dengan pesona Raja Ampatnya. Betah lah ya sebenarnya, ada burung-burung endemiknya, terus juga flora faunanya yang memang unik begitu, Abang Danaka. Jangan sampai deh tergerus dengan waktu, semua kekayaan alam ini hilang begitu saja ya, Abang Danaka. Tentu butuh kesadaran dari masyarakat ya, dan juga sebagai pemangku kepentingan di sana ya, supaya Papua tetap lestari. Nah, ngobrolin tentang burung endemik Papua, ini saya tahu ya, ada burung the bird of paradise ya, burung surga gitu ya. Ada burung cendrawasih ya. Dan cendrawasih ini sebenarnya sudah ada juga di penangkaran kebun binatang ya, semisal di Sumatera Utara juga sudah ada. Dan burung cendrawasih ini merupakan anggota famili dari Paradisaeidae yang mendapatkan julukan The Bird of Paradise atau burung surga karena bulunya yang memukau, Bang Danaka. Dan hewan ini merupakan satwa endemik asli Papua, Indonesia bagian timur, yang keindahannya begitu terkenal ke seluruh dunia ya. Nah, fakta unik tentang burung cendrawasih, Abang Danaka, tersebar di hutan hujan tropis dataran rendah hingga pegunungan di Pulau Papua, Pulau Aru dan beberapa pulau di sekitarnya. Memiliki keunikan ya, di mana burung jantan memiliki bulu yang lebih indah begitu. Nah, jadi burung jantan ini memiliki bulu hias yang sangat mencolok dan panjang ya, serta melakukan tarian kawin yang rumit untuk menarik perhatian betina gitu. Nah, spesiesnya terdapat 45 spesies di dunia. Oh, ternyata lebih dari satu ya. Jadi saya pikir burung cendrawasih itu sama semua ya, ternyata ada 45 jenis yang tentunya satu keluarga gitu, Abang Danaka. Di antaranya cendrawasih merah, cendrawasih panji, dan cendrawasih gagak gitu. Ah, cendrawasih gagak, cemana tuh ya, kolaborasi antar cendrawasih dan gagak ya. Baik, Abang Danaka, nanti kita hadir kembali dengan ragam informasi dari Papua ya, dalam Suara Budaya Nusantara hari ini. Selamat mendengarkan kembali.

0: aku kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Banyak kali, kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.

Harian 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Masih di Ragam Budaya Komunitas Nusantara hari ini ya Bang Laraka. Kalau tadi ada keindahan burung cendrawasih ya, the paradise, the bird of paradise. Kita hadirkan kembali untuk informasi hewan endemik Papua ya. Kenapa endemik? Karena tidak ada di tempat lain gitu Abang Danaka selain di Papua. Lucu ya. Misalnya Pulau Komodo yang memiliki binatang endemik komodo ya, tidak bisa komodo ini dipindah kemana gitu karena memang habitatnya di situ Abang Danaka. Nah, berikutnya ternyata di Papua ada kanguru ya, kanguru pohon Papua. Nah, kanguru pohon Abang Danaka. Jadi berbeda dengan kanguru Australia yang hidup di darat, kanguru pohon di Papua ini memiliki kaki dan lengan yang disesuaikan untuk memanjat pohon gitu. Makanya disebut kanguru pohon Abang Danaka. Lucu ya. Mereka hidup di hutan-hutan hujan tropis Papua. Berikutnya ada kembaran saya yaitu burung kaswari karena saya koswara. Jadi burung kaswari ini adalah burung besar yang tidak bisa terbang namun memiliki kaki yang sangat kuat dan mampu berlari kencang ya. Bahkan saya pernah melihat tayangan konten-konten burung kaswari lagi berlari nih Abang Danaka, bisa 50 km per jamnya ya. Dan kakinya itu memang jenjang, terus juga langkahnya tuh cepat begitu Abang Danaka, salah satu burung berbahaya di dunia ya. Dan mereka memiliki ciri khas berupa jambul atau helm di atas kepalanya dan gelambirnya berwarna merah cerah yang tentunya menambah eksotik burung kaswari. Walaupun cantik tapi berbahaya ya, Abang Danaka suka nendang juga tuh dia ya. Baik, untuk yang lainnya bisa kita hadirkan kembali setelah beberapa informasi lain dan juga lagu-lagu yang kita hadirkan untuk Anda di Ragam Budaya Nusantara. Selamat mendengarkan kembali Perwat FM.

saya Datuk Haji Akbar, Assalamualaikum, dari Kejuruan Metar Bulan Beli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat

sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRQ terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan suara

0: berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Ya, 88,4 MHz Propat FM, Suara Budaya Nusantara. Tadi ada tradisi unik potong jari ya. Itu bentuk dari gimana ya, kalau disebutnya bentuk dari empati mungkin ya, kehilangan saudara atau teman gitu ya di sana ya. Tapi kita hadirkan informasinya tentang hewan-hewan endemik aja ya yang saat ini saya hadirkan untuk Anda. Nah, ada binatang lain yang ternyata hewan ini termasuk hewan endemik di sana ya. Namanya hewan kuskus ya, atau hewan berkantung, disebut juga dengan marsupilai, marsupial begitu, termasuk hewan arboreal atau yang banyak menghabiskan waktunya di atas pohon ya. Dan kuskus ini memiliki bulu yang lebat dan mata yang lebar, Abang dan Eka. Terus ada burung mambruk. Nah, ini juga hewan endemik di sana. Dimana disebut dengan crown pigeon, adalah burung merpati hutan yang ukurannya besar ya, yang sangat elegan begitu Abang dan Eka. Jadi ini burung merpati tapi ukurannya besar. Yang sampai pikirkan adalah burung ini apakah bisa terbang juga begitu Abang dan Eka ya. Dan ciri utamanya adalah memiliki mahkota menyerupai kipas di atas kepalanya. Wah, cantik banget ya burung mambruk Abang dan Eka. Terakhir ada dingiso. Ini bukan dimsum atau taiso ya, beda. Jadi ada binatang namanya dingiso ya. Satwa langka yang banyak ditemukan di hewan di kawasan Taman Nasional Lawrence. Hewan ini termasuk jenis kanguru pohon dan dianggap sakral serta dilindungi karena keberadaannya yang sangat eksklusif dan sulit ditemui gitu. Payah kali nih si dingiso ini ya untuk berkawan ya, Abang Danaka. Adanya di pohon ya, Abang Danaka, dan untuk melihat secara dekat ya kita harus ke sana begitu Abang dan Eka. Tapi jangan sampai merusak konservasinya ataupun apa namanya lingkungannya ya. Karena hewan ini merupakan hewan endemik yang terancam punah, terus juga habitatnya juga terbatas begitu Abang dan Eka. Baik, kita hadirkan lagu-lagu khas dari Papua ataupun Indonesia Timur ya. Selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Ritafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

suara saya di Pro 4 ya, Bang Danaka, hingga pukul 10 ini ya. Dan nantikan kembali acara-acara berikutnya ya, mulai pukul 10 hingga tuntas nanti ya, Bang Danaka. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiho,
4: Cicak Kesuaya,
5: Nabilo Gomes,
6: Roni Sianturi.

0: hari di Medan aku udah kangen sama kampung halaman.
1: Apa sih yang paling kau kangenin?
0: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
1: Jadi kok pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
0: Iya kak.
1: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Pro 4 Medan. Di situ kok bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Pro 4 Medan.
0: Oh iya kak, emang di Pro 4 ada acara apa sih kak?
1: Ih banyak kali, kok bisa dengarkan

New Republic Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, di sana.

0: rri.co.id
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: kamu yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saya Harvey Malaiho.
5: Cica Kuswoyo.
6: Nabila Gomez.

Sobolo sudah hadir untuk sahabat budaya Bang Kakak di siang hari ini. Dan yang pastinya selamat siang yang masih terus melanjutkan aktivitas, tetap semangat ya. Rangkaian lagu-lagu daerah masih terus kami pilihkan menemani suasana siang Abang Kakak semua di tengah cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, kadang terik, kadang petir menggegar begitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal cuaca yang tidak berubah, ini terkait dengan perubahan iklim yang terus memicu cuaca ekstrim ya di berbagai wilayah Abang Kakak. Gelombang panas, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, ini menjadi peristiwa yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, di saat yang sama, keanekaragaman hayati terus mengalami penurunan dan berbagai spesies tumbuhan dan satwa menghadapi ancaman akibat hilangnya habitat serta tekanan aktivitas manusia ini ya. Jadi kalau ngomongin persoalan lingkungan ini, emang kita udah masuk pada krisis gitu ya sahabat budaya, krisis lingkungan, pencemaran yang masih terjadi di darat, terus juga di laut, di udara gitu ya, sampah plastik, limbah industri, kemudian pola konsumsi kita juga yang belum berkelanjutan masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk ini negara kita Indonesia. Jadi gak cuma kita aja sih sebenarnya ya. Triple planetary crisis saat ini sedang terjadi, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, dan ini akan mempengaruhi kualitas hidup kita manusia ke depannya. Jadi ayo cintai lingkungan sahabat budaya ya. Ini akan menyentuh sektor ekonomi juga, kesehatan apalagi, ketahanan pangan, tuh benar kan? Enggak cuma itu aja. Jadi kita kalau enggak mencintai lingkungan, kesejahteraan masyarakat juga terdampak ya. Kelompok rentan menjadi pihak yang paling merasakan konsekuensi dari kerusakan lingkungan yang terus berlangsung. Banjir, itu dia. Enggak mau kan kita jadi korban banjir, yang pastinya apa yang kita sampaikan melalui Perumpat RR Medan ini itu menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan cuma pilihan. Mau enggak jaga lingkungan? Enggak mau gitu, enggak ya. Ini upaya menjadi tanggung jawab bersama supaya anak-anak cucu generasi mendatang, kita sendiri nih, tetap memiliki kesempatan hidup di lingkungan yang sehat. Saya suka sedih tuh kalau ada pohon-pohon yang ditebangin, apalagi kalau yang udah tumbuh puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ditebangin dengan alasan ini itu dengan segala modernisasi gitu ya kan, kemajuan pembangunan, tapi mengesampingkan lingkungan. Nah, ini benar-benar sedih sih gitu ya. Apa yang udah kita lakukan? Ayo coba tanya ke diri kita. Salah satunya, jangan buang sampah sembarangan aja, udah itu ya. Gunakan air seperlunya. Oke, sahabat budaya, kita masih lanjut di Suara Budaya Nusantara siang hari ini. Ada Elsa Pitaloka, lah pai urang nande sayang ya, nanden sayang di Perumpat Medan.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemain.

sudah kami hadirkan mulai suasana siang Bang Kakak. Nah, kita ngomongin soal limbah nih ya. Bagi sebagian orang, kardus mungkin cuma material sederhana yang digunakan untuk menyimpan atau mengemas barang ya. Tapi lain cerita kalau udah masuk ke tangan seniman ya, seniman visual Faisal Darmawan. Nah, di tangan Faisal, Abang Kakak ya, kardus justru menjelma menjadi medium yang syarat makna dan melahirkan karakter visual bernama Kartea. Ini menjadi tema utama yang dibahas dalam Art Talk and Workshop Session bertajuk Kartea From Cardboard to Hope, yang digelar di sebagai bagian dari rangkaian pameran tunggal Cardboard Room Small Words Within di AB2 Resto Jakarta. Ini kemarin ya. Dalam sesi artist talk yang dipandu James Luhu 5 ini, dia membagikan perjalanan kreatifnya mengeksplorasi kardus sebagai medium berkarya, Bang Kakak. Kardus ada nilai simbolik di dalamnya yang kuat dan dianggap biasa rapuh, tapi dipercaya melindungi sesuatu yang berharga di dalamnya. Nah, itu yang dia ingin ambil. Seperti itu filosofinya. Dia seperti metafora kehidupan, Abang Kakak ya. Terlihat sederhana, bahkan sering diabaikan, tapi memiliki peran penting untuk menjaga dan melindungi sesuatu yang bernilai. Dan ini menjadi sebuah mahakarya. Lalu gimana dengan sahabat budaya sendiri memandangnya ya? Karakternya ini menjadi representasi emosi dan pengalaman manusia yang kerap sulit diungkapkan melalui kata-kata. Kartea ini menciptakan ruang refleksi yang memungkinkan setiap orang menemukan makna dan pengalaman dirinya sendiri ya. Jadi tidak dibatasi oleh satu cerita, tapi menjadi simbol untuk berbagai interpretasi. Jadi gak cuma balik prosesnya kreatif ya, di balik itu kita diajak juga untuk mengeksplorasi ide dan ekspresi visual menggunakan cat akrilik dengan dukungan material dari Deleroni juga, sahabat budaya. Karya seni gak hanya lahir dari material yang mewah, itu ya Jesse, kompleks memang betul ya, kesannya rapuh, kayaknya gak ada harganya gitu kan, tapi dia melindungi barang berharga di dalamnya. Pesanan-pesanan paket Anda pakai kardus dan dia melindunginya, jangan sia-siakan seperti itu ya.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Pemiliknya bukan orang per orang secara pribadi, ranahnya adalah publik yang menjadi anggota sebuah komunitas ataupun etnis yang saling mengakui dan diakui oleh anggota komunitas. Mereka memiliki kesamaan dalam berbagai hal, seperti ciri-ciri fisik, sifat, tujuan, cita-cita, dan kepercayaan. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Pantun banyak mengandung ajaran adat. Dalam konteks pemimpin misalnya, apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Bahwa orang Melayu sangatlah menghargai pemimpin seperti sultan, raja, perdana menteri, menteri, panglima, penghulu, dan lain-lainnya. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara bonek tahun atau pesta kehormatan. Sering sekali Nanura disebut sebagai sashiminya Indonesia karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibawah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang

ఆసియా చరిత్ర గౌరవంగా ఇస్మే చెల్లెంగ పురాణం.

khas India. Ada nuansa negeri Poliwo di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Living India.

pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Mienhuis. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah, warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia, PHDI Kota Medan, Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental

asal mulanya namanya kampung keling, kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tempatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina dan lain-lain. Banyak tempat dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah menggunakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu, orang-orang yang menggunakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalingga itu tempatnya ada di sini, sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalingga menjadi Kalingga, Kalingga, Kalingga, Kalingga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada jalan Kalingga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laun berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Jainul Arif ini, dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini, sebelah di sini sampai di ujung Seni Ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal

Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata kalingga yang berubah menjadi kelingan, gitu kan. Kalau dia bilang dalam kamus besar, maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi madras, kampung madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata madras itu artinya kurang baik juga, artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya orang gila, kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya, hari ini bang kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya ketat. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu, bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayamuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anayalanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mawon Sidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tadinya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali. Di awal dan akhir. Nah, kalau ada sekitaran di kampung Little India sekarang ini, masyarakat populasi itu seperti saya bilang, kita itu kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo, dan Sikh. Kalau kita lihat Khalsa, Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer, dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak, bang. 300 kakak ini mencakup, mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada gurdwara, di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Pulau Dias itu ada Pura, Pura Agung Laksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan, dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali.

seperti Kali Kusam dan Diva Wali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki Queen Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud

0: Ahmad Rashid.
1: Melaksanakannya kalau di Pawali di sepanjang jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India, terlebih pada hari hanya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Kasa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari, yang maknanya sama, bahwasannya pesta cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah para orang India kita memiliki usaha, tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan, perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko spot. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempatnya. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan itu sampai SMA Negeri 1 Marcik di Biro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upacara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini juga benar-benar ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis erat tali silaturahmi antara Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus, teman-teman. Kalau bicara sanggar sekarang banyak, Bang, tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan.

Toleransi beragama di kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali, penganut Islam dan Sikh di kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam seperti Idul Fitri atau Idul Adha, warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menyediakan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor intake and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menyediakan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Abang dan kakak pulang dari Medan, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan zuhur. Dari studio mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Medan dan sekitarnya.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Selamat siang Abang dan Kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran budaya berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta. Bagi Abang dan Kakak, kami mengucapkan selamat mendengarkan dan tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan...

sekarang RRI Uni HD versi digitalnya.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Diti ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network. Perompat Jakarta hari ini sama Ayu Diti ya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Perompat. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Perompat luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Perompat Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Perompat Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sana? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah, siap.
3: Iya, iya. Daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRI-nya Bang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRI-nya ya. Kalau Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRI-nya sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya, Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Super Snobutoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro.
3: Jo, kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak SMA sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita, siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan ada Romo Mamu Wijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu, apa kabar?
4: Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam, rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih matur. Apa artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam rahayu berarti salam untuk
2: sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Perompat Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama penyiar Perompat itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Perompat Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Jogja atau Perompat Jakarta ya Bang Po, pendengar Perompat, di 0213504510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap deh.
3: Kalau nggak boleh Bang Jo ya?
2: Jangan, ntar nggak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
3: Pro Yogyakarta.
2: Nomor apa? WA ya, atau?
3: WA.
2: WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk nomor WA-nya mau.
4: 0895 0144 1066. 0144 1066.
2: Iya. Oke, mau enggak? Silakan Bang Jo.
3: Siap kalau gitu Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Monggo. Baik, terima kasih Bang Jo Aditya yang ada di RRI Perompat Jakarta dan juga salam rahayu Sugeng Siang ya.
4: Sugeng Siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga. Muncul pertanyaan cukup menarik, apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini Mo,
4: yeah,
3: biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu, yeah, ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang,
4: yeah,
3: banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab ya. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan. Tetapi suro itu, sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu,
3: apapun itu bidangnya.
4: Iya. Rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betal Jemur Agama. Nah, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan, kalau kita mau bikin rumah, punya hajatan, ya, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh, misalnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perangnya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng,
3: mengelilingi benteng.
4: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu.
3: Suran.
4: Suro itu suran itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang ya, artinya
4: ya memperingati bulan suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya.
4: Akar.
3: Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
4: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin dikaton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk dan selamat sejahtera itu.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke. Nah, Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih, dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah, menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Romo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klinik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film yang lain, film-film dari media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu. Itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke.
4: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh, jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri roga itu.
3: Menyusuri begitu
4: ya. Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
3: Gitu. Oke. Okay. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya.
4: Film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya enggak ada semacam itu.
3: Berarti suruh itu sebenarnya identik tidak serem ya, mau ya.
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi
4: ya. Betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia katanya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
4: introspeksi
3: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan yang enggak menutup kemungkinan karena nonton film juga ada film Satu Suro kan.
4: Ada gitu. Film Satu Suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan tidak.
3: Oke.
4: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
3: Oke. Okay. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Ya. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu.
4: Ya.
3: Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu.
3: Okay.
4: Untuk mewarnai dunia ini.
3: Oke, okay, berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu, Mak ya.
4: Iya.
3: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tapi juga tentang refleksi dan perjalanan dari batin manusia gitu, Mak ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya, memang seperti itu.
3: Nah, gini, Mak, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mak. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi salah satunya seperti suro ini, Mak?
4: Ya, begini. Saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke. Okay.
4: Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara.
3: Itu hampir sama. Sama inspirasinya kali mau gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda, memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik. Tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional,
3: yang logika ya,
4: iya, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri, orang Jawa itu nggak boleh pinter, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak
3: banyak
4: boleh,
3: tahu,
4: ya
3: itu siapa yang bikin mau?
4: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu, yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh, sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di
3: Jogja tuh, dicabut dari akarnya gitu ya.
4: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
3: Oh gitu ya, Pak.
4: Ya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau sudah putus, orang akan lemah, akan budayanya
3: kehilangan identitas.
4: Ya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
3: Wah ini dalam nih kayaknya kalau diterusin. Tapi menarik sih mau, kalau kita ngomongin anak muda yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah mau?
4: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
3: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkan dengan kondisi kekinian gitu?
4: Kita sering adakan event dan kan sering juga kita mengadakan acara apa, misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
3: Jepang maksudnya.
4: Ya kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
3: Oh iya.
4: Mereka malah justru antusias loh, pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
3: Orang Kyoto-nya atau orang kitanya yang di Kyoto?
4: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
3: Halo, gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau budayanya.
4: Karena meditasi kan juga Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur, itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
3: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
0: Iya, kan? Boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih. Maksud, ya. Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjalan Suara Budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya, kita di siar berjalan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perempat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamu Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perempat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini Mas, ada yang masih ngetik-ngetik nih, Bang Jo.
1: Oh, kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu sama voice note boleh enggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, yang bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Kalau langsung voice note aja.
1: Iya.
2: Iya,
1: sambil telepon, kita nunggu.
2: Belum.
1: Di Jakarta tuh udah ada nih, boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap, tadi boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya, ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah di istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap. Oke. Okay. Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya, Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Nah, boleh ya, kita rantel aja ya sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak siapa ya, Bu?
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang, Pak Roman.
3: Jordan, Talaksa apa nih, saya baca nih.
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini Mas, kan ininya, Bapak siapa?
2: Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada,
1: Bapak Nasim
3: masuknya.
2: Ada,
1: masih ada Bang Leman.
3: Belum.
1: Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, ini masalah satu suatu kan. Kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, berat-beratnya itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, Pak, kayaknya banyak yang sudah bahkan tidak tahu gitu, Pak, gitu. Jadi gimana, Pak, supaya apa makna daripada tanggal satu suatu, Pak, gitu, makna-makna yang ada gitu. Itu saja, makasih Mas.
1: Siap, terima kasih sama-sama Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang?
1: Boleh dong.
2: Okay. Yang telepon dulu deh, selak lupa nanti.
4: Takutnya lupa.
1: Iya.
4: Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai suro untuk generasi sekarang. Bapak Leman nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita, menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita, kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain. Gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke, okay. Itu jawabannya untuk Bang Lempa. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orip tadi di Jember, ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, Bang Goromo?
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Ya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu ya, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: ya. Iya, ya itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti tunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Iya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung. Gitu loh.
2: Oke.
4: Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Oke. Tujuannya itu tadi.
4: Ya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan. Menuju
2: kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau
1: ya? Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, perempat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Banyak Yogyakarta ya, Mas.
1: Iya.
5: Apa ya, pesan tadi Jogja? Mas Jordan. Mas Jordan. Sama Romo ya.
1: Iya.
5: Salam Rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sontan. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Ceguri ya, tadi mau masuk sana udah diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Mua Romo. Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya. Ini kan gak terlalu. Dengan Ceguri ya, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya ya berhappy lah. Nah ini temanya bagus juga nih Romo ya, temanya benar nggak Mas Jordan? Temanya ini apa saja aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Ya kalau betul.
5: Ya, tadi temanya ya Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini apa seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah, begitu ya. Nah buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Guria tadi Romo.
1: Oke, terima kasih Cik Guria.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Sejo. Bahkan kalau gak ada pantun, apa harus ada pantun.
1: Iya, boleh dipercepat Cik Guria ya, biar ganti sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi dan tuku Jogja, balik ke liwat Malioboro, tradisi Sunan kuwi pusaka budaya. Ayo diuri-uri ben ora luntur sakeno. Begitu pantunnya. Wis satu dua.
1: Terima kasih.
5: Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Kita mau langgepin dulu atau sudah ada telepon di tempat jauh aja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengar
4: Palagan Jogja.
2: Semoga Jogja ya.
4: Izin mengundang saya ini Pulau Surau itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu kita mempunyai atau ya jaman-jaman pusaka itu kalau anak muda terus yang banyak yang tahu itu gimana cara mensosialisasikannya dan kalau Mas Kitan Jawi itu gimana untuk Bapak biasanya lamanya gimana itu masa depan Indonesia itu yang politik ekonomi biasanya kan ada itu banyak ada yang mas kita itu terang-terang itu baca terima kasih pengerti yang
1: sama-sama dengan tadi dari siapa Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Ceguria ya.
2: Silakan Romo.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi ya. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kandung-kandung budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
1: membersihkan ya.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
1: Oh, gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris
1: gitu ya. Ya,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita didik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
1: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
1: Oh gitu.
4: Ya.
1: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
1: Oke. Pusakanya bukan benda wujud
4: ya.
1: Itu tapi lebih ke pikiran kita tadi
4: ya.
1: Dan hati ya.
4: Nah.
1: Oke, begitu Bang Jo.
4: Siap.
1: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
2: Boleh dong, masa gak boleh?
1: Oke, biar ini nih gak tampakan nanti.
2: Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Selamat siang, Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan. Langsung saja ke Romo Mamuk.
6: Sugeng siang, Romo.
4: Sugeng siang, Ibu.
6: Salam dari Bogor.
4: Ya, Rahayu.
6: Kerik ini untuk Jogja, Pak. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
6: Bagaimana ke Jakarta dulu, Jojo? Di Jakarta, selamat siang.
1: Iya, siang, Terinda.
6: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya, Romo juga ada yayasan.
4: Iya.
6: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan. Bagaimana untuk yayasan yang milik Romo, apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Oke.
6: Romo, Mas Jordan dan Mas Jeffrey, terima kasih. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Oke. Saya jawab ya.
1: Boleh.
4: perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oke.
4: Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri.
4: Ada, ya. Oh iya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
2: Oke. Karena kan tadi sempat disebutkan, Romo, ada yang berganti satu surat terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern, bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke. Ya. Siap. Gimana Jawa ngoko tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa ngoko keren sekali, taunya orang. Bahasa Jawa ngoko.
2: Itu juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ya ini.
1: Oke.
2: Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada nih, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Teninda sendiri tadi ya, dan juga mungkin tadi gue sempat juga diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya, artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya, ada dibikin konten gitu, apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
2: Ya, silakan Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya. Kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari, atau semedi cahyo atau semedi suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Oke. Tapi ada batasan nggak sih, Mo? Mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Kalau ada kan sakral gitu ya, mengganggu atau gimana gitu?
2: Gitu, Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penungunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain-lainnya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi kalau kita waktu bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti apa? Ya. Misalnya kita waktu itu ada penungunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
2: Oke. Baik. Siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini Mo, tetapi malah gak tahu harus mulai dari mana, nah kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu.
1: Boleh, silakan. Dan jawabnya dan masuk.
2: Seorang Penny Santara, selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana?
7: Selamat siang.
2: Iya.
7: Pak Jogja dan Rupat Jakarta.
2: Inje.
1: Siang.
7: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
2: Oh, Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
1: Ibu Umi, silakan.
7: Reso dateng Romo Mamo. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Minggu Kliwon. Namung ngaten. Panyuwun preso kula.
2: Matur nuwun. Matur nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan biar Bang Jo ini nggak ngerti. Saya juga mencoba mewakili yang nggak ngerti.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang Asul Pon dan Abugi.
2: Oke, ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Ada Asul Pon dan Abugi. Artinya Rebo Wage dan Asul Pon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, Asul Pon. Jatuh pada Pon sama Wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai Abugi gitu loh. Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai Asul Pon. Setelahnya pakai Abugi gitu. Itu kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah, Ibu.
2: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada ya. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu yang akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan gitu. Nah, di antara itu ada peninggalannya termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
2: memprediksi,
4: tidak memprediksi.
2: Mengeker ya, bahasa Jawanya ngeker.
4: Mengeker gitu.
2: Mengeker ya.
4: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi sebagai orang Jawa apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Dadi gelem ragem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
2: Oke. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa itu dilempar kemana aja tetap hidup ya, Mo ya.
4: Harus hidup
2: karena ada yang mengatakan hidup di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh Suriname
2: Ya. Ini mungkin ya. Baik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja
4: dia bisa hidup.
2: Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan enggak dimakan mau misal gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya. Mas Jordan ya.
2: Itu favoritnya Bang Jo tuh
1: kayaknya. Sate kulit buat dibubur.
2: Oke. Nah, ini enggak terasa udah hampir.
1: Iya betul.
2: Nih Bang Jo.
1: Udah mau 1 jam nih kita ya.
2: Kebersamaan
1: kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing segment mungkin ya, Mas Jordan ya.
2: Silakan Romo Mamuk sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa, tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mas, sebagai closing statement?
4: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya. Dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu basecamp-nya kita di Sambiroto, Badok Bolu, Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
2: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang.
4: Iya, ya. Jogja Timur itu kita sering mengadakan pertemuan di sana, bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliah pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
2: Gitu. Oh begitu.
4: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 679
2: saya ulangi ya mau ya, 0878 391 671 679.
4: Oke. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Baik. Atau itu di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
4: Baik. Surya Budaya Nusantara.
1: Surya Budaya Nusantara. Siap deh kalau gitu.
2: Terus manuun Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan masih, untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Abang Pop, pemirsa radio dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Mersarena dan juga pendengar Perempat, kayaknya saya juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RMNet ya, karena kita bakal berganti sama program-program lain di Radio Visual RMNet, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung.

Kusuma Wijaya yang menyampaikan materi merajut nasionalisme melalui seni dan budaya. Menurutnya, maksud kami menurut Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Barat Tumpal Hasiolan, dialog tersebut bertujuan memberikan pemahaman pentingnya memiliki rasa cinta terhadap seni dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam kebinekaan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Polres Rokan Hilir bersiap menyambut tradisi bakar tongkang 2026. Guna memastikan kesiapan agenda tahunan tersebut, Polres Rohlil menggelar rapat koordinasi lintas sektoral. Rapat dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Iman Syahroni serta dihadiri unsur TNI Polri, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, panitia pelaksana bakar tongkang dan instansi terkait lainnya. Kapolres menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur pengamanan mengingat bakar tongkang merupakan event wisata nasional yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: 4FM. Suara budaya
1: Jakarta. Abang dan kakak Pro 4 Medan balik lagi nih sama Sahnan Siregar di Pro 4 Medan. Abang dan kakak, tadi kita sudah menayangkan siaran budaya berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta. Nah, abang dan kakak, Sahnan bakal nemenin abang dan kakak hingga 1 jam ke depan di alunan musik keroncong. Nah, jangan kemana-mana karena Sahnan bakal putarin musik-musik keroncong yang sangat menggugah jiwa dan informasi-informasi menarik. Jadi abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

kerja keraton. Ih, asik juga ya, dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,44 FM. Sekarang ada keroncongnya. Ih, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncong.

lagi mikirin, banyak pikiran mungkin ya kan. Jadi mungkin lagu ini kalau diputar pas lagi ngelamun depan rumah mungkin sangat-sangat asik dan nyenengin. Nah abang dan kakak, sedikit informasi terkait dengan cuaca hari ini. Kondisi cuaca meskipun untuk hari ini Kamis 11 Juni 2026, perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Medan secara umum diprediksi mengalami hujan ringan. Kondisi cuaca meskipun untuk wilayah Kota Medan sendiri diperkirakan hujan ringan, BMKG mengeluarkan peringatan bahwa wilayah Sumatera Utara secara luas berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai

Nah, suhu abang dan kakak suhunya berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Saran mengingat adanya potensi cuaca signifikan di wilayah Sumatera Utara, kami menyarankan untuk tetap waspada jika abang dan kakak berencana berpergian, terutama jika harus melintasi wilayah pegunungan atau lereng barat Sumatera Utara. Nah, abang dan kakak jangan kemana-mana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lompat FM, Radio Siaran Budaya.

Lanjut lagi Abang dan Kakak, Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, itu tadi lagu dari Gesang, Bengawan Solo. Semoga Abang dan Kakak dapat terhibur dengan lagu yang kian nostalgia. Nah, Abang dan Kakak, informasi terkait dengan timnas U19 Indonesia, mungkin Abang dan Kakak sudah banyak menyaksikan permainan atau performa timnas Indonesia yang semakin jauh, semakin baik ya Abang dan Kakak. Karena mungkin dari kita dekat ya kan, dari Stadion Utama Sumatera Utara atau SUSU. Nah, timnas U19 Indonesia berharap timnas U19 Indonesia bersiap, Abang dan Kakak, untuk menghadapi Australia pada semifinal Piala AFF U19 ASEAN U19 Boys Championship 2026. Garuda Nusantara lolos dengan status juara grup A setelah menyapu bersih 3 kemenangan, termasuk kemenangan dramatis 2-1 atas Vietnam di laga penentuan fase grup. Nah, untuk jadwal Abang dan Kakak, pertandingan perebutan tiket menuju final ini dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026, laga timnas U19 vs Australia. Waktu kick off-nya di 20.15 waktu Indonesia Barat, dan lokasinya masih tetap Abang dan Kakak di Stadion Utama Sumatera Utara di Liserdang. Nah, menurut informasi, kondisi tim dan persiapan, pelatih timnas U19 Novarianto menegaskan bahwa skuad Garuda Muda dalam kondisi siap tempur dan meminta para pemain untuk disiplin serta tidak gentar menghadapi Australia. Nah, kita berharap Abang dan Kakak agar Indonesia bisa juara AFF di U19 ini. Mari kita doakan sama-sama ya Abang dan Kakak agar Indonesia lebih dikenal dengan sepak bolanya. Nah, Abang dan Kakak, selain itu ada juga salah satu putra dari Padang Lawas Utara yang masuk timnas Indonesia, yaitu Irfan Abadi Siregar. Nah, dia asli dari Palutan ya Abang dan Kakak. Jadi banyak mungkin generasi-generasi muda yang bisa seperti dia, baik itu dari Medan, Paluta, Labuhan Batu, dan kabupaten-kabupaten lainnya. Tapi tetap kita harus selalu mengingatkan untuk generasi-generasi muda untuk selalu mencintai budayanya. Jadi Abang dan Kakak, masih banyak lagu-lagu alun dan keroncong yang mau saya puterin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: dari tadi sambil main handphone terus kan bahaya bro.
1: Iya tahu kok, bentar, penting soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Lanjut lagi abang dan kakak, perempat Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak, kayaknya di luar lagi mendung ya abang dan kakak. Jadi buat abang dan kakak mungkin yang lagi di perjalanan atau lagi nyari makan, mungkin mohon agar kiranya abang dan kakak nyiapkan payung mungkin ya, atau mungkin jas hujan bagi yang lagi di jalan, atau yang lagi mau keluar kayaknya ditunda dulu karena mungkin hujan bakalan datang siang hari ini abang dan kakak. Nah, siang-siang gini kayaknya abang dan kakak kita bakal bahas tentang makanan siang yang enak kali ya abang dan kakak. Nah, di daerah Porse atau daerah Toba yang terletak di kawasan Toba memiliki kekayaan kuliner yang sangat khas karena pengaruh budaya Batak Toba yang kental. Nah, abang dan kakak, ini ada beberapa makanan khas yang bisa abang dan kakak temukan di daerah Porse atau Toba. Yang pertama abang dan kakak ada arsik. Mungkin abang dan kakak udah pada tahu ya arsik ya, arsikan mas ya kan. Ini adalah sebenarnya ini adalah makanan raja atau kuliner di kawasan Toba termasuk Porse. Ikan mas dimasak dengan bumbu kuning yang kaya rempah, terutama penggunaan andaliman yang memberikan rasa getir khas dan asam dari kecombrang atau rias. Nah, yang kedua ada nanti mambu ya abang dan kak. Nanti mambu ini olahan ikan yang biasanya ikan nila atau ikan mas yang dibakar lalu disiram dengan bumbu yang terdiri dari cabai, bawang merah dan andaliman yang sudah dibakar di sangrai. Rasanya sangat segar dan aromatik. Nah, ada juga naniura. Sebenarnya aku baru dengar nih abang dan kakak, naniura ini sering disebut sebagai sashimi khas Batak. Ini adalah ikan mentah atau biasanya ikan mas yang dimatangkan menggunakan air asam Batak atau jeruk purut asam cikala dan dibumbui dengan rempah-rempah yang sangat lengkap. Prosesnya tidak melalui api sama sekali. Nah, abang dan kakak, ada juga mie gomak. Mungkin kalau mie gomak kita semua udah tahu ya abang dan kakak, mirip spaghetti. Ini yang dimasak dengan kuah santan kuning yang kental atau digoreng. Ada juga yang ketujuh, kue lapet, atau sering mungkin kita semua udah pada tahu ya nih abang dan kakak, kue lapet. Cemilan manis berbentuk limas yang dibungkus daun pisang, terbuat dari tepung beras, kelapa parut dan gula aren. Nah, buat abang dan kakak yang lagi mau cari ide atau makan siang ya abang dan kakak, kayaknya lebih baik kalau kita itu makan makanan yang sehat untuk kehidupan yang lebih baik atau kehidupan yang sehat di masa tua ya abang dan kakak. Nah, abang dan kakak, ini Sanan bakal puterin salah satu lagu dari Ari Lasso tentunya, Persik Roncong, yaitu Hampa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
1: Yang pasti bakal

Abang dan kakak, jadi Sahnan pamit undur diri dari ruang dengar abang dan kakak tentunya di 88,4 FM RRI Pro 4 Medan. Jadi abang dan kakak, mari terus kita suarakan budaya dan informasi-informasi baik untuk generasi penerus.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.

0: live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

0: Yahoo.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong.

0: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat sore ya Bang Kakak, kembali Marlon yang akan menemani sampai nanti jam 8 malam. Dan sekarang kita ada di acara Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Udah masuk aja nih penelpon kita ya, kita angkat dulu. Halo Pro Dangdut. Selamat sore, selamat siang menjelang selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Kok lemas sekali kayaknya Umi?
1: Iya, lalu bangun tidur. Bangun kok lalu terempat tuh udah buka gitu ya kan?
0: Ya, enak kali yang tidur siang itu ya?
1: Iya, enak banget. Siang-siang jam-jam gini namanya tidur Marlon.
0: Iya memang ya, apalagi cuacanya agak-agak mendung ya kan?
1: Iya, mungkin jam 4 bangun sore-sore mungkin makan menolak ayah.
0: Iya.
1: Iya ya kan.
0: Tapi sebelum ketiduran lagi request lagu dulu lah.
1: Oh iya, lagunya apa sih ya?
0: Lagu
1: Nia Daniati.
0: Nia
1: Daniati 365 hari.
0: Tunggu ya. 365 hari. Oke.
1: Eneng. Mitu-mitu yang Marlon lagunya ya.
0: Oke Umi.
1: Ya Marlon jaga kesehatan. Mungkin ada lihat hati.
0: Iya.
1: Ya wes sesuai lagunya.
0: Sami-sami.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Horas.
0: Biasa dehnya. Oke, maka ada Umi-Sumi yang request lagu 365 hari, setahun lah sama aja ya. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut.
0: Apa kabarnya Bu Ratni?
2: Alhamdulillah.
0: Di situ mendung juga gak Bu?
2: Ya.
0: Di situ mendung juga?
2: Panas.
0: Waduh, kok beda ya?
2: Beda langit.
0: Paling penting sehat ya.
2: Enggak, ya bentar lagi juga hujan lagi.
0: Iya ya, kalau sekarang enggak.
2: Mendung kan mana?
0: Udah nih mendung.
2: Oh, iya.
0: Tapi semoga enggak deras sekali lah nanti ya.
2: Iya, semoga enggak jangan hujan dulu ya.
0: Iya.
2: Bawa malam aja hujannya nanti.
0: Jam-jam nanti banjir pula takutnya.
2: Iya. Jangan malam pulang dulu lagi hujan. Tadi malam kan malam putar lagu kan.
0: Lagu apa tuh?
2: Lagu kan lagu. Ada di putar malam.
0: Ada di putar.
2: Berani kok ketipu ya? Sama kali keliputan itu. Kita nggak dari yang lain pun terus keliputan lain pun. Tapi itu nggak juga. Itu lah.
0: Versi Yan Junet semalam mau putar tuh.
2: Iya. Ibu lagunya lagu apa lah? Malam ada apa ya? Tidak cuma laki-laki aja.
0: Lagunya Rido apa ya? Rizky Rido.
2: Rizky Rido.
0: Oke, nanti diputar yo.
2: Apa nama lagunya?
0: Sudah dong Bu.
2: Pakai L apa?
0: Lauknya ayam tadi.
2: Mantap kali banget.
0: Biasanya ayam itu.
2: Kasih lah yang salam ya.
0: Iya, sama-sama Ibu.
2: Kenapa kok malam kamu gak bisa masuk ya? Bisa naik.
0: Soalnya banyak yang nelpon kalau malam itu.
2: Kok ini mas naik bisa? Kenapa ya?
0: Karena orang sikit yang buka radio jam segini kayaknya.
2: Aduh, kepingin malam-malam langsung bicara asik ngerti. Jadi aja. Bela yang salah, yang lain mau naik, nanti ada marah.
0: Oke Ibu. Iya.
2: Tak boleh banyak bicara,
0: katanya.
2: Oh, makanya saya salam ya, tak malu.
0: Iya.
2: Lantar-lantar orang ganteng. Terus, lantar begitu.
0: Selamat
2: malam.
0: Iya. Semoga sehat juga Bu Ratni. Dan teman-teman kita punya dua lagu untuk diputar ya. Masih ada yang request nggak ya? Kita buka dulu ya. Kalau nggak ada langsung kita putar nih. Oke, ada yang masuk. Halo, Pro Dangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Apa kabarnya Cynthia?
3: Kabar baik. Yang nggak sampai yang masuk sama mama nggak ada bercerita selalu ada bercerita.
0: Karena banyak yang nelpon sih kayaknya itu ya. Ini
3: cuma dari semusul pek dari awal sampai akhir.
0: Yang penting ya gimana ya kalau sapa malam itu untung-untungan aja lah.
3: Jadi nggak, dia tadi sebelum pakai jam habis waktu nggak dilatih dari malam.
0: Ya

0: Mohon maklum ya.
1: Iya.
0: Oke, yang penting sekarang udah masuk, ya kan?
1: Masuk, aku nunggu malam. Aku sama rendir malam, Pak. 10 jam 12 malam, masuk.
0: Ya wis lah. Iya. Nanti malam coba lagi ya.
1: Yuk, mudah-mudahan dapet ya kan?
0: Kalau sekarang mau lagu apa nih?
1: Apa dari Via Valen?
0: Via Valen judulnya apa tuh?
1: Yang itu, yang judulnya apa gitu tuh? Apa?
0: Oh, judulnya di sini pilih-pilih ya. Ada sayang, ada bojo galak, ada ku, ada cinta kurang gizi, terus ada slow, terus sakit-sakit hatiku.
1: Coba sakit-sakit hatiku.
0: Oke, ini mau dicoba atau mau pilih yang ini?
1: Yang mana? Sakit-sakit hatiku.
0: Aku juga nggak tahu. Bentar kita tes ya.
1: Coba tes.
0: Oh, slow dia dangdutnya.
2: Air mataku.
0: Oh iya, nanti diputar ya.
1: Oke, makasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga, Cynthia. Oke bang, ada Cynthia di Mabar ya, request lagu dari Via Valen. Dan sekarang kita putar dulu requestan dari Umi Sumi sebelum beliau ketiduran lagi. Nanti takutnya ketiduran terus gak denger ya. Ini dia, 365 hari ya, alias setahun, dari Nia Daniyati.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hit Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya Bang Kakak, sebuah lagu dari Via Valen tadi, Sakit-Sakit Hatiku ya, di request oleh Cynthia. Dan Bang Kakak yang mau request lagu silakan telepon di 0618463115 atau silakan chat dari WA juga. Halo Bro Dangdut.
1: Makin asik makin nyahut.
0: Apa kabarnya Ririn?
1: Kabarnya sehat, tidur.
0: Oh baru bangun juga, kok banyak yang tidur hari ini?
1: Iya, tadi kemben tidur siangnya banyak kali Bang, biasanya enggak, ini kemben kali ya kan.
0: Karena cuaca Ayo, mungkin ya?
1: Ya, enggak tahu cuacanya panas di sini Bang.
0: Oh, di sini
1: capek mungkin ya?
0: Iya mungkin.
1: Apa sehat kan?
0: Sehat juga dong.
1: Alhamdulillah. Apa ya lagunya? Lagunya dari Melinda Bang.
0: Judulnya apa tuh?
1: Kamu Istimewa.
0: Tunggu ya. Kamu ya. Istimewa.
1: Tamu istimewa.
0: Oh tamu atau kamu?
1: Kamu istimewa. Kamu istimewa deh.
0: Oh ham ya. Kalau ham udah paham lah Pak. Oke nanti diputar ya.
1: Ada kan Bang?
0: Ada.
1: Terima kasih ya Bang.
0: Oke.
1: Selamat tugas sampai tuntas. Dadah bye bye hora.
0: Dadah bye bye juga. Oke ya Bang, ya dari Rin request lagu Ham Istimewa. Jadi macam lagu Simalung ini yang mau diputar ini. Halo Bro Dangdut.
2: Kenasik akhirnya.
0: Iya, Bang Al bukan nih?
2: Iya.
0: Apa kabarnya Bang Al?
2: Hai.
0: Hah?
2: Hai.
0: Main. Bahasa apa itu?
2: Fine.
0: Astaga, bahasa Inggris ya. Awak yang enggak connect ternyata.
2: Iya.
0: Mantap lah kalau begitu. Mau lagu apa kita sore ini?
2: Lagu Roma Irama Dewa Amor ada ya?
0: Kenapa Roma Irama?
2: Dewa Amor ada.
0: Dewa Amor. Tunggu ya, cari dulu ya.
2: Bang, ini ditimpa-timpa di suara orang.
0: Ditimpa sama apa?
2: Gak tahu gua ada suara radio sekarang ini.
0: Coba digeser dikit tuningannya itu.
2: Kalau geser ke kanan, dia udah masuk Pro 3.
0: Waduh.
2: Pro 3 udah kena ini.
0: Kalau geser
2: ke kiri. Udah kena lagi di atas suara orang itu.
0: Cok, pelan kali gesernya.
2: Iya, kalau kok kemari lah Bang. Lucu kali ini pokoknya. Tapi harap siaran.
0: Oh, karena deketan kayaknya frekuensinya.
2: Masih
0: ya.
2: Masih malam gitu juga ya, cuma lebih jauh dari yang sekarang. Dah.
0: Waduh.
2: Kalau kan, pertama maksud ya. Pertama itu udah agak-agak panah lah terus. Baru terus roti ya terus lain-lainnya gitu.
0: Dari
2: lain dapat.
0: Dari
2: ini baru pertama aja udah kayak gitu dia.
0: Dari semalam nggak kayak gitu Bang?
2: Itu juga teman ini jelas sekali.
0: Oh tabrakan frekuensinya ya. Oke.
2: Pasti roti yang orang lain juga kayak gini semua itu. Sama aja ya kan?
0: Iya, Bang Al bisa WA Bang, biar ada bukti. Bang Al bisa WA ke WA Pro 4 enggak?
2: Aduh, HP ku ini enggak bisa WA.
0: Oh iya.
2: Enggak HP biasa.
0: Oh, oke.
2: Okay. Kalau bisa ialah ke direkturnya itu ke apa?
0: Soalnya?
2: Direkturnya kan cewek sekarang, Bang.
0: Iya lah, apa yang...
2: Iya, dengar ya. Ibu ini dengar ini siarannya kemana gitu ya.
0: Ya semoga nanti bisa diperbaiki lah Bang ya.
2: Ini aku kayak mana yang dengar ya. Ya gitu aja lah kayak udah kayak mana tuh dengar suara Bang apa campur-campur.
0: Iya memang jadi gak enak kalau kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Oke okay.
2: Lagunya tadi ada ya.
0: Ada Dewa Amor kan?
2: Ya Dewa Amor.
0: Oke.
2: Okay. Oke ya.
0: Iya semoga nanti bisa cepat betul lah siarannya Bang ya biar enggak timpa-timpa.
2: Itu terlalu apa itu kebanyakan ya saya.
0: Bisa jadi juga. Iya.
2: Oke ya Bang.
0: Iya oke.
2: Oke.
0: Oke, sehat-sehat Bang Al ya. Halo. Iya, kayaknya udah putus nih Abang Kakak ya koneksinya. Dan kita udah punya dua lagu untuk diputar. Lagu dari Ririn dulu yang kita putar nih ya. Melili, Ham Istimewa, enggak sih? Kamu Istimewa.

0: Ya Bang Kakak, Roma Irama dengan Dewa Amor ya, tadi dari request oleh Bang Al. Dan ya Bang Kakak yang mau request lagu silakan telepon di 061-846-3115. Halo Bro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Iyo, siapa di mana ini?
1: Dengan orang jauh.
0: Wah, awak pun jauh juga nih, tapi ada namanya.
1: Jauhnya di Klambir 5.
0: Siapa yang di Klambir 5 ya?
1: Siapa ya?
0: Aduh,
1: ini Bang Marlon ya.
0: Iya, ini siapa
1: yang
0: ya?
1: Yang ganteng itu kan.
0: Enggak, biasa aja sih.
1: Iyalah.
0: Kalau yang nelpon
1: Pak Ari, Bang Marlon.
0: Pak Ari ya?
1: Iya, udah lama kita enggak bersua.
0: Iya,
1: kemana lupa.
0: Kemana aja iya, Pak Ari nih?
1: Hilang ingatan.
0: Waduh, susah kalau udah hilang ingatan.
1: Iya lah. Ya, ingat saya maksudnya.
0: Oh, tapi sehat ya.
1: Ya, sehat-sehatnya anak muda lah.
0: Oh, anak muda.
1: Bapak-bapak, mana sih?
0: Oke lah. Mau lagu apa Pak Ari hari ini?
1: Aku udah bingung juga lagunya lah.
0: Waduh.
1: Lagu remaja gak bisa tidur nih.
0: Begadang?
1: Tak dapat tidur lagu judulnya.
0: Oh ada judulnya, tak dapat tidur?
1: Iya ada.
0: Tunggu makanya ya.
1: Mas, apa Bang Marlon sering bercinta gitu. Dan ini bisa
0: gak
1: tidur gitu kalau
0: bercinta. Aci lah pula. Oke, nanti kita putar lagunya ya.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Sore
0: juga Horas. Oke, Bang Kakak, ada Pak Ari request lagu Roma Irama ya, tak dapat tidur. Kirain tak dapat tidur maksudnya begadang, karena kan ada juga judul lagu begadang. Ternyata beda. Dan dari WA ini ada Bang Abdurrahman. Katanya, halo perempat, ingin lagu dong, lagunya Jamal Mirdad, baru 5 menit. Oke, nanti diputar ya. Sekarang kita putar dulu lagu yang di request Pak Ari. Ini dia, tak dapat tidur dari Roma Irama.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat Budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Apa kakak, kita masih di Pro 4 ya, di Pro Dangdut Makin Asik Makin Yahut. Dan tadi kita dengarkan, maksudnya sudah kita kumandangkan azan asar dan juga lagu kibah dari Revina Alvira. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yo, siapa di mana ini?
1: Biasa Mas Aska.
0: Oh Pak, Mas Aska, tapi awak lupa lah di mana ya Mas Aska ya?
1: Ya gitulah ya kan.
0: Nggak, maksudnya tinggalnya di mana ya? Lupa.
1: Deli Tua.
0: Oh Deli Tua, iya. Biar awak ingat ya. Cuma kalau lupa lagi besok-besok, mohon maaf.
1: Gak apa-apa.
0: Ya.
1: Gak apa-apa. Biasa, kita nama-nama biasa.
0: Iya, tapi sehat ya.
1: Sehat-sehat. Malam sehat juga kan?
0: Sehat juga dong. Iya. Mau lagu apa nih sore ini?
1: Lagu Berkelana dari Roma.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat
1: tugas.
0: Horas. Ya Bang Kak, ada Mas Aska di Deli Tua ya, request lagu Roma Irama Berkelana. Kemana ini berkelananya ya? Sore-sore sudah berkelana saja ya. Gak apa-apa lah, daripada malam-malam berkelana kan. Oke, dan juga di WA nih kayaknya ada yang request nih ya Bang Kakak. Ada Kak Ira Tarigan. Pro Dangdut, selamat sore Marlon. Kak Ira Tarigan di Prapat, request lagu Terajana, Roma Irama. Gak apa-apa lah Bang Kakak ya. Jadi kayaknya udah Roma Irama udah berapa kali kita putar, tapi gak apa-apa lah ya, orang di requestnya itu ya kan. Ya kalau memang suka ya apa boleh buat ya. Dan katanya buat Marlon, selamat sore, semoga lancar rezekinya. Oke, jadi kita punya dua lagu untuk diputar ya. Lagu Berkelana dan juga Terajana untuk Bang Ahmad. Nanti ya, sabar ya, nanti kita bacakan. Sekarang kita putar dulu lagu yang di request Mas Aska.

memberikan tuh parfum yang ku kasih sama kau, jam tangan, baju. Kau pikir aku curin? Kau jalan sama mantan kau yang gak seberapa itu, hah?

0: Wis, nanti mula aku nengok itu seorang.
1: Coba lihat. Nah, ini yang gak bener nih.
0: Habis, kalau gak dikeluarin gini bang, sesaknya gak hilang-hilang di dada.
1: Iya, tapi curhat masalah pribadi seharusnya dilakukan hanya di depan orang yang kita percayai dapat membantu memberikan solusi, bukan kepada publik. Makanya, kita harus

0: Rajana. Iya, Teh Rajana dari Roma Irama, Kak. Oke, kita angkat telepon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Atau Pro Dangdut mungkin nasib mungkin ya. Selamat sore Bang Marlon.
0: Selamat sore Pak Abdullah.
1: Kabar pi.
0: Iya, hati-hati wae lah. Mendai-mendai. Pak Abdullah, gimana kabarnya?
1: Baik juga, sehat-sehat kita di rumah.
0: Iya, kita bersiap untuk hujan ini kayaknya ya.
1: Iya, tapi tadi banyak kan lagu Rama-Rama ya.
0: Yang request lagu Rama-Rama semua.
1: Iya, jadi mau lagi Dewa Amor
0: ya. Bapak mau request Rama-Rama juga nih, enggak?
1: Enggak. Kita mau cari lagu Pantang Bicara Dua Kali.
0: Wait, Pantang Bicara Dua Kali. Kita cari dulu ya.
1: Ada Akira Ricci, kalau nggak ada dari Musim pun boleh.
0: Oke, Musim tak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa, Musim pun boleh.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Iya, buat Bapak Lon, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya, Bapak juga sehat-sehat selalu ya.
1: Ya, makasih Om, melihat sekarang.
0: Sama-sama Pak Abdullah. Oke, Bang Kakak ada Pak Abdullah ya, dekat sini ya, di belakang RRI lah kita bilang. Abang Kakak yang mau request lagu silakan telepon di 0618463115. Di WA kayaknya ada nih, bentar ya kita cari dulu. Oh bentar, kita angkat telepon dulu. Halo Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo, siapa di mana ini?
2: Pro Dangdut.
0: Iyo.
2: Makiat asik makia ya, hut.
0: Siapa di mana?
2: Hah?
0: Siapa di mana?
2: Dengan Wak Selamat, gue kita dong di Perumahan Metes Sawah.
0: Wak Selamat sehatkah?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah semua ya Bang Marlon.
0: Mantap. Di situ lagi mendung apa
2: cuaca? Kabar Bang Marlon apa kabar?
0: Kabar baik juga. Cuacanya apa kabar?
2: Hah?
0: Cuacanya apa kabar cuaca?
2: Panas sih Bang.
0: Wah,
2: awalnya.
0: Iyalah ya, enak lah.
2: Di sana?
0: Sini mendung.
2: Mendung kena AC.
0: Enggak lah, dari sini kan kelihatan jendela.
2: Oh iya ya.
0: Iya, mau hujan kayaknya nih.
2: Tapi kan dingin di situ sah Bang.
0: Iya sih, jadi enak untuk tidur ya. Yo wes lah. Mau lagu apa Wak Selamat sore ini?
2: Lagu dangdut banget.
0: Ya iyalah, masa lagu metal kita ya kan.
2: Pop
0: gak
2: bisa.
0: Popnya pop apa nih? Pop dangdut.
2: Pop?
0: Popnya pop dangdut.
2: Pop dang apa? Pop ron.
0: Jangan. Itu makanan lagu. Itu makanan jadinya, bukan lagu.
2: Lagu perharga bisa gitu kayak Imam Syarifin, bisa.
0: Aduh, dangdut aja lah ya.
2: Hah?
0: Dangdut sajalah ya.
2: Udah aja cita-citata.
0: Ah, boleh. Judulnya apa?
2: Sakitnya tuh di sini.
0: Oke. Nanti kita
2: Bang Marlon orang mana? Bang Marlon Matapau ya?
0: Iyo, Matapau masuk dalam.
2: Wow, masuk ke laut enggak kan?
0: Iya, enggak sampai lah. Tenggelam awak kalau ke lautnya.
2: Sama ini Salang Buah?
0: Ah, Salang Buah lah tuh.
2: Dekat.
0: Iya, memang di Salang Buah.
2: Oh iya.
0: Kok bisa tahu jalan? Kok bisa tahu Salang Buah nih?
2: Hah?
0: Kok bisa tahu Salang Buah?
2: Salang Buah.
0: Kok bisa tahu daerah sana?
2: Pernah ke sana, Bang.
0: Oh, iya.
2: Ada pamil juga di sana.
0: Oh, pantesan. Oke lah.
2: Oke ya.
0: Heeh, titip salam sama familinya yo.
2: Oke. Terima kasih, Cendrawasi.
0: Cakep.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, Bang Kakak Selamat yang request lagu Sakitnya tuh di sini ya. Hampir tadi kita putar lagu pop ya kan. Dan dari WA ini ada Bang Ahmad ya di bentar. Assalamualaikum Kak. Ah, inilah nih. Inilah dia yang abang-abang siaran pun masih dipanggil Kak juga. Kubah jadi Bang aja lah kaknya. Assalamualaikum Bang, nama saya Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 ya Bang. Boleh saya request lagu Dua-dua ya Kak? Dua-dua ini misalnya judul lagunya kan. Jangan salah diputar ya Kak. Waduh, Dua-dua ini lagunya siapa ini? Banyak versinya kayaknya nih, nanti kita cari ya. Buat Abang selamat bertugas sampai tuntas ya Bang. Makasih ya Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nanti kita cari ya. Nanti semoga versinya betul. Jadi kita punya 3 lagu untuk diputar ya. Kita putar dari Pak Abdullah dulu ini, Musin Alatas dengan Pantang Bicara 2 kali.

Jojong merupakan sebutan dari rumah adat suku Pakpak Dairi, yaitu rumah panggung yang terdiri dari ijuk sebagai atapnya

tambang yang secara tradisi merupakan lambang keberanian, jiwa kesatria, serta kepahlawanan. Di atas pintu rumah adat Tapak biasanya ada gambar sepasang cicak dan payudara wanita yang melambangkan kesuburan. Yang uniknya lagi, salah satu dari rumah adat Tapak adalah pintu masuk yang letaknya di bagian kolong rumah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: 2-2 ya dari Mansur S ini tadi ya Bang Kakak, dan di request oleh Bang Ahmad. Nah Bang Kakak yang mau request lagu silakan telepon di 061-846-3115. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut, Mas Kedasi,
0: iyo, siapa di mana ini?
1: Kalau ada jarum patah.
0: Cakap.
1: Kalau apa-apa jarum patah. Kalau ini naik perahu. Buka dulu sepatu.
0: Mantap.
1: Saya ucapkan salam kepada Tuan Marlon yang semakin lucu.
0: Cakep. Waalaikumsalam Pak Habib, apa kabarnya?
1: Seperti Anda dengar saya masih cinta ya.
0: Iya, lama kali kita kayaknya enggak berjumpa di udara ya.
1: Kalau di alokasi kan kayaknya berapa tahun setengah ya?
0: Nah, belum lah setahun. Ah, mentang-mentang apa yang lama.
1: Ini agak kan gembira juga nih.
0: Kenapa?
1: Lagi ulang tahun ke Medan. Ulang tahun Bayangkara. Dan terakhir ulang tahun diriku.
0: Oh, kapan? Tanggal berapa tuh?
1: 1 July 1972.
0: Oh, 19 Juli?
1: Enggak lah.
0: 1 Juli. Iya.
1: 1972
0: ya.
1: Jadi baca aku udah 50 ya.
0: Eh, belum lah.
1: Belum main.
0: 1 Juli. Aduh, itu hari apa?
1: Bergantung pemerintah atau apa presiden dapatlah memberikan aku terbaik.
0: Hari Rabu tuh ya.
1: Iya. Hari ini sih.
0: Iya, nanti ingatkan aku kalau lupa ya.
1: Ya, aku pengin kalau bisa ke Medan ini mungkin aman-aman aja lah ya.
0: Iya, jangan ada begal-begal ya.
1: Begal boleh.
0: Ya.
1: Begal
0: itu sebenarnya kan ingatan
1: Benigala.
0: Itu yang begal lain itu. Yang begal yang gak boleh itu yang dia ngambil-ngambil kereta orang ya.
1: Oh gitu. Dengan apa ulang tahun baik Kota Medan maupun Bayangkara dapat dia apa di jadi itu si teladan untuk masyarakat warga ya.
0: Iya.
1: Jangan lagi masalah.
0: Amin. Oh kabar.
1: Sabar.
0: Kabar apa sabar?
1: SABAR.
0: Siapa tadi?
1: Ya.
0: Siapa tadi artisnya?
1: Yunita Ababil.
0: Yunita Ababil. Oh, okay. Nanti diputar ya. Oh, ada.
1: Dengan lagu sabar nih. Kita itu harus istighfar ya, sabar ya.
0: Wih, amin.
1: Karena sesuatu pun Allah yang menentukan semuanya. Kita harus kuat.
0: Betul.
1: Jangan keluh kesah. Karena orang untuk keluh kesah tidak bagus.
0: Iya, ngeluh-ngeluh aja tak bagus.
1: Resah boleh, tapi jangan gelisah ya.
0: Hah? Resah boleh, tapi jangan gelisah.
1: Nah, karena gelisah itu boleh jadi sabar ya.
0: Iya. Oke deh.
1: Oke ya, kalau ada jarum patah jangan simpan dalam kantong.
0: Cakep.
1: Kalau ada sama apa kayu yang patah, tolong diletakkan di bawah kolong.
0: Iya.
1: Nanti jadi olong-olong ya. Makasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, Bang Kakak Habib ya, request lagu dari Yunita Ababil ya, berjudul Sabar. Dan Marlon mau bilang makasih untuk yang tadi masih mendengarkan ya, sampai mungkin dari tadi pagi masih mendengarkan ya kan. Dan terima kasih juga untuk yang sudah request lagu tadi. Ada Umi Sumi ya yang udah sempat tidur. Terus ada Bu Ratni, ada Cynthia, ada Ririn, ada Bang Al, ada Pak Ari. Terus juga ada Bang Abdurrahman dari WA. Terus ada Mas Aska, ada Kak Ira Tarigan, ada Pak Abdullah, ada Wak Selamat, ada Bang Ahmad, dan juga yang terakhir Pak Habib. Ini dia lagu yang diputar, diputar di request. Sabar dari Yunita Ababil.

0: semua menjauh dari Raton. Mau aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi.
0: Nah, emang pernah betah gak sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana bolehnya semua gepet lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan menguap jadinya. Ngebel lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita mau akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
2: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music 24.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

Masih di Pro 4 FM tentunya Bang Kakak, dan sekarang sudah pukul 17.33 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kajian Mutiara Sore yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Marasakti Bangunan MA dari Kemenak Kota Medan. Kali ini dengan topik perubahan kecil yang konsisten. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: الدنيا فعليه بعلمي، ومن أراد الآخرة فعليه بعلمي، ومن أرادهما فعليه بعلمي. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat budaya, abang dan kakak, pendengar setia RRI Pro 4 FM Medan, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di sore hari yang berbahagia ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa kembali bersama saya, Narasakti Bangunan, penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kota Medan, dalam ruang kajian Mutiara Sore, tempat kita saling menasihati dalam kebaikan dan menetaskan inspirasi untuk kehidupan yang lebih baik. Sahabat budaya, abang dan kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, topik kita pada sore ini adalah perubahan kecil yang konsisten, the power of small habits. Sahabat budaya yang kami banggakan, seringkali dalam hidup ini kita ingin berubah menjadi lebih baik, entah itu dalam urusan ibadah, karir, kesehatan, atau keuangan. Kita berpikir harus melakukan lompatan yang besar, lompatan yang raksasa. Kita merasa harus langsung melakukan perubahan yang ekstrim dalam semalam. Padahal hukum alam dan cetak biru kehidupan menunjukkan hal yang sebaliknya. Perubahan besar yang abadi, kesuksesan yang kokoh, justru lahir dari akumulasi keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Hal-hal kecil yang kita remehkan, jika dilakukan terus-menerus, ia akan memiliki daya ledak perubahan yang luar biasa. Inilah yang kita sebut dengan the power of small habits, dahsyatnya kebiasaan kecil. Di dalam Islam, konsep perubahan kecil yang konsisten ini bukanlah hal yang baru. Islam sangat menghargai proses dan kontinuitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat seberapa megah dan menggebu-gebunya suatu amal, melainkan seberapa kokoh dan setianya kita dalam menjaga keberlanjutannya. Istilah mulianya adalah istiqamah. Mari kita renungkan sebuah hadis Nabi yang sangat indah dalam riwayat Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang kontinu atau konsisten, terus menerus walaupun sedikit. Wa inqalla. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar setia Mutiara Sore RRI Pro 4 FM Medan yang berbahagia, mari kita perhatikan redaksi hadis ini. Rasulullah tidak mengatakan amalan yang paling dicintai Allah yang paling banyak atau yang paling berat melaksanakannya. Beliau menekankan kata adawanuha, yang paling langgeng, yang paling sering, yang paling konsisten. Wa in kulla, walaupun dalam jumlah yang sedikit, walaupun tampak kecil. Satu rakaat witir yang tidak pernah putus setiap malam, itu jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada salat tahajud 11 rakaat tapi hanya kita lakukan setahun sekali. Sedekah ₹1.000 setiap subuh secara rutin jauh lebih mengetuk pintu langit dibanding sedekah berjuta-juta rupiah tapi setelah itu pamer dan tidak pernah lagi sedekah selama 5 tahun lamanya. Mengapa? Karena konsistensi, keberlanjutan itu membentuk jiwa, sedangkan letupan emosi sesaat hanya memuaskan ego kita. Jika kita bedah dari sudut pandang sains modern dan psikologi perilaku, apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu ini ternyata sangat ilmiah. Abang dan kakak sekalian, ada sebuah buku populer berjudul Atomic Habits yang ditulis oleh James Clear, di buku yang tebalnya sekitar 320 halaman dijelaskan secara matematis, jika kita mampu memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah atau skill yang kita miliki sebesar 1% saja setiap hari, maka dalam setahun ada 365 hari. Kita tidak hanya naik 360%, karena efeknya berlipat ganda. Dalam setahun kita akan tumbuh menjadi 37 kali lipat lebih baik dari kita yang dulu. Sebaliknya, para pendengar setia Pro 4 FM, jika kita membiarkan kemunduran kecil terjadi pada diri kita 1% saja setiap hari, mulai malas-malasan, menunda sholat, mengeluh, maka dalam 1 tahun kualitas diri kita akan merosot tajam perlahan-lahan mendekati angka nol. Selain itu, psikologi juga mengenal ada efek domino, yaitu satu perubahan kecil yang positif pada satu area hidup kita akan memicu runtutan kebiasaan baik lainnya sepanjang hari tanpa kita sadari. Contoh sederhana, abang dan kakak, membiasakan diri langsung merapikan tempat tidur sesaat setelah mata kita terbuka di subuh hari, itu sesungguhnya hal sepele. Tapi secara psikologi itu adalah kemenangan pertama. Kemenangan Anda di hari itu. Kemenangan kecil tersebut akan mengirim sinyal ke otak bahwa Anda adalah orang yang teratur, yang kemudian memicu Anda untuk sholat subuh tepat waktu, menyapa keluarga dengan senyum, dan bekerja lebih produktif. Satu tetes kebaikan, satu gerakan kebaikan akan menggerakkan gelombang kebaikan lainnya. Sebagai penutup dalam kajian sore ini, mari kita petik hikmah dari sejarah Islam, sebuah sejarah legendaris tentang ketekunan yang mengubah sejarah ilmu pengetahuan. Ini tentang kisah seorang ulama, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang digelari sebagai anak sang batu. Sahabat Budaya pendengar yang budiman, dahulu Ibnu Hajar di masa mudanya adalah seorang penuntut ilmu. Namun beliau mengalami masa-masa sulit. Beliau merasa otaknya sangat bebal, sulit menghafal, lambat memahami pembelajaran dibanding teman-teman sebayanya. Ada sedikit frustasi, kemudian beliau akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya, kemudian berpamitan kepada gurunya karena dia akan pulang kampung, dan memutuskan untuk tidak menuntut ilmu lagi. Di tengah perjalanan pulang, langit mendung dan hujan lebat pun turun dengan derasnya. Beliau mencari tempat berteduh dan masuklah dia ke sebuah gua yang sunyi. Saat duduk menyendiri di dalam gua tersebut, suasana hening membuat telinganya menangkap suara tik tik tik tik. Matanya tertuju pada sebuah batu besar di sudut gua. Di atas batu itu ada tetesan air yang jatuh secara konsisten, titik demi titik dari langit-langit gua. Ibnu Hajar mendekat dan tertegun melihat pemandangan di depannya. Batu yang begitu besar, begitu hitam, begitu keras, ternyata legok atau berlubang dalam beberapa sentimeter. Justru tepat di titik jatuhnya tetesan air tersebut. Seketika petir kesadaran menyambar pikiran Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau bergumam pada dirinya sendiri, "Subhanallah, batu ini begitu keras namun ia bisa berlubang dan takluk hanya karena tetesan air yang sangat lembut. Tetapi jatuh secara konsisten terus menerus tanpa henti." Maka Ibnu Hajar berpikir merubah situasi yang ada di dalam pikirannya, dan ia kembali dan memutuskan untuk tidak kembali ke rumahnya, dan dia kemudian mendatangi gurunya, menghadap ke depan gurunya dengan tekad yang baru. Beliau belajar dengan strategi baru, sedikit demi sedikit, satu hadis demi satu hadis, satu halaman demi satu halaman dilakukan setiap hari tanpa absen. Hasilnya, sejarah mencatat pria yang sempat merasa bodoh ini menjelma menjadi ulama paling agung di masanya, disebut dengan Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin kaum mukmin dalam ilmu hadis. Sahabat Budaya, abang dan kakak pendengar setia Pro 4 FM yang kami banggakan, batu tidak terbelah oleh hantaman air yang besar dalam sekali siram, melainkan oleh tetesan air yang terus menerus. Hidup kita pun demikian. Jangan tunggu motivasi besar untuk mulai berubah. mulailah sore ini, mulailah maghrib ini dari hal-hal yang kecil. Jika ingin rajin membaca Al-Quran, mulailah satu ayat satu hari, tapi jangan pernah bolong. Jika ingin hidup berkah, mulailah dengan sholat tepat waktu, begitu azan berkumandang. Saya Marasakti Bangunan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam mutiara sore ini. Semoga Allah menguatkan langkah kita untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan walau sekecil apapun. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi.

besar tuh, masih belum kerja juga kau.

0: sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.

0: besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur.
1: Tapi papa,
0: sudah sekarang tidur. Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak

0: malam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
1: Iya, iya, tapi buat apa?
0: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40.000. Karena itu aku mau pinjam 10.000.

Sahabat Budaya, menjelang pukul 18.38 kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib.

adat budaya, termasuk sunnah, memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah, menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan

bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 139.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran.

0: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Telah kita dengarkan tadi Bang Kakak beberapa lagu-lagu religi ya. Dan sekarang sudah pukul 19.02 waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke ragam irama Nusantara. Jadi mulai sekarang yang akan kita putar adalah lagu-lagu daerah dari Indonesia. Kita mulai dari timur dulu. Kali ini lagu dari Eko Show dan juga Ferry Klau berjudul Lu Kenal Veronica Ko. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Lu kenal

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbak Google. Ah, sugeng ijeng Mbak, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbak?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbak ya.
1: Jelas dong, tidak gitu loh. Makanya ini akibatnya macet di mana-mana. Sudah tahu kan, tolong.

Sebuah lagu dari Eko Show, Juan Reza dan juga Selisino berjudul Tor Monitor Ketua, yang menceritakan tentang seseorang yang dia itu lebih apa ya, lebih milih cinta yang baru daripada yang lama gitu, karena yang lama ini tak jelas gitu. Nah Bang Kakak, kita tahu ya bahwa sekarang itu sudah tanggal 11 Juni dan besok ya, besok 12 Juni. Artinya apa? Artinya nanti malam itu ada pembukaan Piala Dunia, sekaligus juga pertandingan nih, kan gak terasa ya kan. Dan nanti itu jam 12:30, Abang Kakak bisa menyaksikan pembukaan Piala Dunia yang tentunya megah ya kan. Ya kalau misalnya gak megah ya bukan Piala Dunia namanya. Nanti mungkin ada penyanyi internasional lah begitu ya. Terus juga ada tari-tarian gitu ya. Abang Kakak bisa menyaksikannya di mana? Di TVRI. Dan juga bisa mendengarkan pertandingan.

akan seru sekali. Dan kalau misalnya abang kakak nanti mendengar ada yang ribut-ribut, misalnya di pos kamling lah atau di rumah tetangga lah, ya mungkin agak maklumin aja lah ya. Karena 4 tahun sekali Piala Dunia ini kan. Ya tapi kecuali kalau misalnya ternyata ribut-ribut kali ya, sampai gak bisa tidur mungkin, ya barulah agak protes ya. Cuma kalau agak-agak ribut-ribut kecil gitu, maklumin aja. Karena itulah yang

2010 kalau nggak salah, yang dulu lagunya adalah Samina Mina EE. Nah itu ya, kira-kira siapa yang menang? Gak bisa diprediksi ya. Meksiko lumayan kuat, tapi Amerika Selatan juga gak bisa diremehkan gitu ya. Ya, kita lihat aja nanti siapa yang menang. Dan apa kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Jawa, dari Aswin Win featuring Rizka Aye,

berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang

buah gelugur, buah reda, pepaya, melon, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halua bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halua disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halua dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu

Imam S. Arifin dengan Pancang Jermal. Ini adalah sebuah lagu Melayu yang menceritakan tentang kehidupan di daerah pesisir begitu ya, yang berhubungan dengan nelayan. Nah Bang Kakak, jadi Pro 3 RRI itu siap mengawal setiap pertandingan Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung sejak pembukaan hingga final nanti ya. Sejak nanti malam sampai finalnya nanti ya. Finalnya bulan depan tuh. Jadi ada sebanyak 12 reporter serta 6 penyiar.

Nah, kalau V3 hajar terus ya selama Piala Dunia ini apalagi ya. Dan kepala pusat pemberitaan LPP RRI yaitu Yuliana Martadoki, dia mengatakan bahwa tim Pro 3 telah menyusun pola siaran mengikuti jadwal pertandingan. Dan siaran ini akan berlangsung sejak dini hari hingga malam hari selama turnamen berlangsung. Dan menurutnya, jadwal siaran ini telah disesuaikan dengan kebutuhan produksi dan juga pola siaran pertandingan ya. Seluruh tim yang terlibat itu telah siap menjalani tugas pelaksanaan Piala Dunia 2026. Dan juga katanya selain menyiapkan penyiar, Pro 3 RRI juga mengerahkan reporter terestrial dan juga reporter online. Nah, mereka ini akan mendukung siaran secara langsung begitu ya, sekaligus juga memperkuat publikasi informasi kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya apakah ada yang ketinggalan, nah cek aja tuh di rri.co.id karena tentunya nanti akan ada berita update dari Piala Dunia. Dan mungkin juga Marlon akan nulis di situ. Silakan baca ya kalau Marlon tulis di situ. Dan juga beliau menilai bahwa keberhasilan siaran itu tidak hanya ditentukan oleh reporter dan penyiar yang bertugas. Seluruh unsur pendukung memiliki peran penting dalam menyukseskan penyiaran penyelenggaraan siaran begitu ya. Nah, termasuk Abang Kakak juga nih. Kalau misalnya kami siarkan tapi Abang Kakak enggak dengar atau enggak nonton, ya itu berarti tidak sukses. Karena kalau misalnya banyak audiensnya, nah itulah baru kemudian sukses ya kan. Banyak audiensnya, lancar siarannya, itu baru namanya sukses. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Batak dari The Boys Trio berjudul Izin Follow, tentang seorang perempuan yang keganjenan mau follow-follow orang padahal udah ada pasangannya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Sebuah lagu cover dari B3 Voice featuring Foul Sitepu berjudul Family Taxi. Dan emang kakak, sekarang kita akan bahas mengenai Piala Dunia lagi. Jadi nanti malam itu kan ada pertandingan perdana dan juga pembukaan. Nah, pertandingan perdana itu adalah antara tuan rumah, walaupun tuan rumah gak cuma satu ya kali ini, tapi ya kita katakanlah salah satu tuan rumah, yaitu Meksiko melawan Afrika Selatan. Nah, kira-kira siapa nih yang lebih unggul? Kalau kita kan Meksiko, ya gimana ya, Meksiko ini tuan rumah ya kan. Kalau misalnya tuan rumah itu biasanya dapat kayak kekuatan tambahan gitu ya kan. Main di kandang sendiri gitu ya kan, tentunya juga ini stadionnya mungkin gak asing, atmosfer pertandingan atau atmosfer udaranya juga gak asing bagi mereka. Nah, ini menjadi modal positif bagi tuan rumah tentunya. Terus juga tentunya ada dukungan puluhan ribu supporter. Di stadion mana? Di

Sementara itu, lawannya nanti jauh dari Afrika ke benua Amerika ya. Wah, ini tentunya agak-agak beda nih ya kan iklim-iklimnya. Ya mungkin lebih panas di Afrika gitu ya. Nah, walaupun nggak tahu juga sih Marlon ya. Tapi kalau misalnya ternyata lebih panas di Afrika, kemudian mereka bermain di Meksiko, mungkin malah jadi keuntungan ya. Karena artinya mereka agak-agak ringan begitu ya cuacanya bagi mereka. Tapi entah juga ya, Marlon nggak tahu. Dan ngomong-ngomong, Afrika Selatan ini terakhir kali mereka masuk Piala Dunia itu adalah ya di tahun 2010, Abang Kakak, ketika mereka jadi tuan rumah. Jadi setelah itu mereka ini gagal 3 edisi Piala Dunia lah katakan ya, untuk kembali bermain di Piala Dunia. Jadi mereka itu absen selama apa ya, 16 tahun sampai akhirnya bisa bermain di Piala Dunia lagi. Waduh ya. Tapi gara-gara yang kayak gini tentunya motivasinya jadi tinggi nih ya kan. Kalau misalnya udah biasa masuk Piala Dunia mungkin aduh biasa-biasa aja gitu. Nah, giliran Afrika Selatan mereka datang lagi setelah bertahun-tahun, belasan tahun, wah tentunya jadi makin semangat. Nah, semangatnya ini juga tidak bisa dianggap remeh oleh Meksiko tentunya. Dan performa mereka juga terlihat cukup menjanjikan abang kakak dalam beberapa tahun terakhir ya. Ya

Ya Meksiko lumayan jauh juga sih memang. Cuma ya, ya ini jadi modal penting lah bagi Afrika Selatan. Nah, prediksi pertandingannya nih, gimana prediksi pertandingannya? Ya Marlon bukan pakar ya. Cuma kalau misalnya secara kualitas individu dan pengalaman

Kan kayaknya Meksiko sih yang menang ya. Di awal pun demikian, Afrika Selatan juga tetap berpotensi memberikan kejutan. Nama juga Piala Dunia dan bola itu bundar, apa saja bisa terjadi. Argentina aja bisa kalah lawan tim Projo ya, lawan apa ya itu ya, lupa pula. Pokoknya tim-tim yang jago itu bisa kalah Abang Gagak ya. Ya misalnya saja kayak apa ya, Arsenal juga pernah kalah waktu lawan Bournemouth gitu ya. Walaupun Bournemouth itu paling-paling posisi 8, posisi berapa gitu waktu itu ya. Padahal Arsenal itu posisi 1. Jadi memang bola itu gak bisa secara mutlak ditentukan dengan statistik. Apa saja bisa terjadi di lapangan. Makanya nanti saksikan Piala Dunia jam 2 di Pro 3 dan juga di TVRI ya. Terserah mobil yang mana. Dan sekarang kita putar lagu.

Sahabat Budaya, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua salat yang memiliki keutamaan yang besar adalah salat subuh dan salat isya. Dua salat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Sahabat Budaya, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Artinya Mawan harus pamit undur diri. Tapi jangan sedih, karena setelah ini akan ada Shirley yang akan menemani Abang Kakak sampai nanti tengah malam ya. Untuk itu tetap di RRI Perempat Medan. Dan sekarang kita dengarkan drama legenda berjudul Putri 7. Selamat mendengarkan.

serta pendengar program KBRI Medan. Kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Ceksima. Sang Ratu Ceksima memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Ceksima yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang.

kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai,

0: ketujuh putri Ratu Ciksima hidup dengan rukun, tenang, dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Istari, Mayung, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan menikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya

0: adik-adikku, di mana kalian semua anak-anakku? Mak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
1: Iyalah mak, janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah besar, sudah tahu menjaga diri kami mak. Mak jangan takut yo. Kami pergi dulu ya mak. Enggaknya lama-lama kami pergi mak. Cobanya kami pulang ke istana kerajaan.
0: Yuk.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Umayi. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Enak kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah pada wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang lihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran,
2: sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah. Tak usah, Pangeran, turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri, Pangeran saja. Kita hidup saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara kau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
0: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
4: Iya. Marilah kita beranjak dari tempat ini.

sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri ratu Cik Sima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di Lubuk Umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di Umai terdengar seperti Dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tuh. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa kuhilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang aku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran. Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan Putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, Pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi empat, atau belah ketupat. Biasanya terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan.

0: Ratu Cisima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cisima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silakanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisima mengisi comol yang terdapat di tempat siri putusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisima meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya Ratu Cisima telah menjawab pinangan sang pangeran Empang Kuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisima tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri

0: Pangeran, di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh sang

0: Kau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Ciksima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan Kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan

0: anak-anakku, kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, emak. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, emak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini anakku, kemarin ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya anakku, maafkanlah emak karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya nak.
3: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah.

bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Ma percaya, Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak, emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan untuk

Selanjutnya, Ratu Cisima kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang lumpuh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di Bukit Hulusuri Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisima meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat beristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Selama separuh malam,

0: Wahai orang Seri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Seri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku.

kesakitan, tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ceksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, Ratu dari Kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita, dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik

0: senang, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai

Keesokan harinya, Ratu Caksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Caksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Caksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Caksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal-Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan

98,4 Prompar FM, suara budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak semuanya. Hai, berjumpa kembali ya bersama Sarifika di malam hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Gimana nih abang kakak? Lancar semoga ya selalu aktivitas abang kakak dari tadi pagi sampai malam ini. Mungkin ada di antara abang kakak yang sedang makan malam, selamat makan malam. Ataupun yang lagi rebahan aja, istirahat ya, atau sama keluarga. Tetap enjoy ya bang kakak semuanya ya. Atau yang lagi harus bekerja di shift malam nih, tetap semangat deh. Atau ada yang harus bukan kerja shift malam lagi ya, tapi lembur sampai malam hari ini. Aduh, tetap harus semangat abang kakak ya. Pastinya semangat abang kakak bisa dipicu, bisa dipacu ya dengan mendengarkan lagu-lagu enak khas Perempat Medan di frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream drri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Pastinya kebersamaan kita baru aja dimulai ya bang kakak. Saya akan nemenin sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita udah dengarkan drama legenda, kita lanjut untuk obrolan apresiasi budaya lokal, budaya pak-pak yang hadir setiap hari Kamis malam sampai pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Malam hari ini kita akan dengarkan obrolan budaya pak-pak dengan judul keunikan baju suku pak-pak. Langsung aja kita dengarkan, ini dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Njuah-Njuah membantah Karina. Selamat malam pemirsa RRI Net dan pendengar RRI Medan. Senang sekali saya Kiki Koswara dan juga rekan saya
0: Yasira Salma
1: kembali hadir dalam acara obrolan budaya RRI Net.
0: Tonton apa yang Anda dengar.
1: Nah, pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI Medan, seperti kita ketahui bahwa Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan ragam suku dan budayanya.
0: Benar sekali.
1: Salah satu suku dari Sumatera Utara adalah suku Pakpak yang mendiami wilayah Kabupaten Pakpak Barat, Dairi, sebagian Aceh dan juga Medan serta sekitarnya. Nah, kali ini Yasira ya, kita akan membahas, kita akan berbincang dengan narasumber kita yaitu Nurma Labaiba dalam sajian acara dengan judul
0: Keunikan Busana Daerah Suku Pakpak Sumatera Utara.
1: Dan Yasira, Nurma Labaiba ini adalah seorang seniman Pakpak yang lahir di Medan 20 Oktober 1978, terus juga PNS RSUP Haji Adam Malik Ruangan ICU, dan juga aktif di Sanggar Tari Budaya Pakpak dan Tabuk Emas. Tergabung juga di HIMPAK ya, Himpunan Masyarakat Pakpak sebagai seksi pengembangan budaya dan peranan wanita. Kita sapa dulu narasumber kita kali ini.
0: Selamat malam Kak Nurma Labaiba.
2: Ya, selamat malam Kak Yasira.
1: Iya, dan kita ketahui bahwa salah satu penggiat budaya Pakpak adalah Nurma Labaiba sendiri. Nah, ini aktivitas saat ini untuk normal gimana?
2: Yang pasti aktivitas saat ini sebagai ANS ya, tetap ya. Betul. Di Rumah Sakit Adam Malik, dan juga saya punya sanggar, melanjutkan sanggar ayah saya, Sanggar Budaya Pakpak dan Tampu Emas.
1: Nah, ini berbicara mengenai marga-marga yang ada di Pakpak, kira-kira untuk membedakan dengan yang lainnya, marga Pakpak itu apa aja?
2: Banyak, kalau marga Pakpak itu kurang lebih 65 ada ya. Jadi ada Maibang, saya sendiri, ada Brutu, ada Kuda Diri, ada Gajah, ada Tinendung, ada Capah, banyak lagi.
1: Banyak ya, jadi kita bisa membedakan ya. Oke, dan untuk kiprah dari masyarakat Pakpak, bagaimana nih kiprahnya di Kota Medan dan sekitarnya?
2: Ya, saat ini saya bergabung di satu organisasi yang namanya Himpunan Masyarakat Pakpak. Saya di situ sebagai pengembangan budaya dan peranan wanita. Jadi saat ini kita tetap aktif di setiap kegiatan, ada acara misalnya ulang tahun Kota Medan, kita tetap berada di situ mengembangkan budaya, menunjukkan busana. Dan yang saat ini saya usaha yang utamanya menjual dan sewa baju Pakpak di Medan.
1: Nah, sesuai dengan tema kali ini ya.
2: Iya, benar.
1: Tapi sebelum kita lanjutkan nih, untuk Anda kita break dulu sebentar ya.
3: Indah, katanya kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru ya, bukan new normal.
4: Iya, biar mudah dipahami.
3: Oh gitu, benar juga sih.
4: Pokoknya sebarin ke semua, kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru.
3: Siap.
4: Sebaiknya siapin diri kamu untuk beradaptasi dan jalanin tatanan kehidupan baru ini. Jaga kebersihan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak kontak fisik meski itu cuma bersalaman. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indo

0: Indonesia, termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo, kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan dengan tanggap gempa. Waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
1: Tadi kita udah kenalan sama narasumber kita hari ini, Kak Nurmala Maibang. Sekarang ini langsung ke apa yang paling buat penasaran nih tentang menceritakan baju busana Pak-Pak Sumatera Utara ini. Boleh dijelaskan dari apa yang dikenakan di kepala, Kak? Silahkan.
2: Iya, sebelumnya saya mau izin dulu ya buat ya. yang lebih tua dari saya. Kebetulan saya di sini buatnya narasumber-narasumber yang seharusnya yang lebih mantap dari saya, seperti Bang Muda Banurea, Bang Era Banurea, Bang Lister juga ya. Sedikit ini kalau di Papa ini namanya saung.
1: Okay, saung.
2: Iya.
1: Benar cara mengucapinnya ya, saung.
2: Iya.
3: Iya, kalau untuk pria juga sama?
2: Tidak, kalau pria itu namanya bulang.
3: Bulang. Okay, untuk pakaian adat ini biasanya dinamakan apa untuk khas Papak ini?
2: Iya, biasanya Papak itu disebut bereng merapi-api katanya itu. Ciri khas Papak itu bereng merapi-api.
1: Ada nggak arti dari bereng merapi-api itu?
2: Artinya itu menyatakan berani gitu.
1: Okay.
2: Emasnya itu sebenarnya menunjukkan bahwa orang Papak itu dulu kaya gitu.
1: Luar biasa.
3: Iya. Ya, dan saya ingin bertanya kembali mengenai bagaimana tentang pemilihan warnanya. Memang dari dulu warnanya dominan hitam atau seperti apa nih?
2: Iya, makanya itu bereng itu hitam.
3: Hitam. Nah,
2: bereng berapi-api artinya hitam beremas-emas gitu.
3: Iya,
2: ayat itu dulu.
3: Nah, aksesorisnya juga ada gambar cicak.
2: Iya.
3: Boleh diceritakan bagaimana?
2: Kalau cicak ini sebenarnya tidak diperuntukkan di baju sebenarnya, tetapi kebanyakan konsumen meminta, jadi saya bikin. Seharusnya cicak ini namanya ini Braspati Tano. Ini seharusnya di gedung.
3: Ornamen gedung ya.
2: Ornamen gedung.
3: Nah, ini mungkin mempunyai filosofi juga tersendiri mengenai Braspati ini ya.
2: Iya.
3: Bisa diceritakan sedikit?
2: Iya, Braspati Tano itu artinya lambang kesuburan, lambang kemakmuran. Kalau di dalam rumah tangga itu lambang keharmonisan gitu.
3: Oke, nampaknya bulan kita juga semakin berkembang ya, semakin menghangat. Nah, untuk fungsi dari pakaian pak-pak ini, apakah harus memang hanya untuk pernikahan saja atau bagaimana?
2: Ya, sebenarnya ini pakaian yang saya gunakan juga tidak seperti yang dahulu kala. Ini sudah dimodifikasi. Kalau aslinya tidak seperti ini. Kalau aslinya juga dulu kita pakai abit namanya sampai di sini, hanya kain doang. Jadi ini sudah dimodifikasi, tapi arti maknanya di sini semua sudah ada, masih berada di sini.
3: Iya.
2: Hitam, merah, putih, dan emas.
3: Warna dasar warnanya dari pakaian ini ya.
2: Iya.
3: Oke, dan selain untuk acara misalnya pernikahan, apakah ada perbedaan dengan pemakaian baju adat acara lain?
2: Enggak. Kalau kita juga diduka seperti ini, kalau juga disuka seperti ini. Yang penting dia inilah baju khas Papa.
3: Mengenai proses pembuatan, ini biasanya memakai alat tenun tersendiri atau memang sudah modern atau modifikasi?
2: Karena khususnya orang Papa itu tidak penenun, ya kita masih numpang gitu ya. Nah, jadi ini yang saya kenakan ini juga sudah alat mesin, enggak tenun asli tangan lagi.
3: Boleh tanyakan lagi nih mengenai baju Papaknya?
1: Iya. Apakah memungkinkan jika penggunaan baju daerah pak-pak ini tidak digunakan seluruhnya? Misalnya ada yang ingin mengkombinasikan hanya memakai roknya saja gitu, tapi atasannya casual. Apakah memungkinkan dan boleh gitu kalau menurut
3: seperti,
1: pak-pak sendiri?
3: Seperti saya yang pakai ya.
1: Iya.
3: Ini bajunya memang baju kemeja, tapi pengen aksesorisnya misalnya selendangnya khas pak-pak.
2: Iya, boleh saja digunakan seperti Bang Kiki, tapi itu namanya bukan busana pak-pak.
1: Oke.
2: Bukan busana pak-pak.
3: Ini
2: tapi
3: hanya
2: aksesorisnya.
1: Jadi dikatakan busana pakpak sesuai dengan kelengkapan.
2: Iya,
1: ya?
2: Kelengkapannya. Ini namanya saung, ini namanya sabe, ini abid, baju, ini ekor pinggang, ini kancing, ini semua orang nggak punya, suku lain nggak punya. Ini kancing ini
1: khas, ciri khas ya. Ya?
2: Okay. Dan ini dia lepa-lepa. Ini juga hanya pak-pak yang punya kalung seperti ini.
3: Oh. Ya, jadi kalau di atas namanya saung, terus juga hiasan aksesoris tenggorong lepa-lepa untuk perempuan. Nah,
2: kalau
3: okay.
2: Untuk laki-laki, kalau untuk laki-laki namanya beda lagi. Iya, kalau laki-laki kalungnya itu namanya borgot. Dia ada kepala kerbo di sini.
3: Untuk laki-laki nih misalnya, apakah memang beda gitu untuk?
2: Iya, dari kalungnya beda.
3: Dari kalungnya.
2: Kalungnya kalau laki-laki itu namanya borgot. Dia punya kepala kerbo.
3: Filosofinya apa sih? Ada kepala kerbau di.
2: Iya, itu menandakan dulu yang punya kalung itu adalah orang-orang yang punya uang, istilahnya orang apa si Raja Taki namanya, orang yang hebat lah di kampung itu, pengetua, nggak sembarangan orang punya seperti itu, karena itu terbuat dari emas gitu.
1: Jadi dulu mungkin yang mengenakan pakaian adat ini hanya orang-orang tertentu,
2: ya.
1: Tapi untuk saat ini bisa dikenakan untuk semua kalangan, ya.
2: Iya,
1: ya?
2: Sekali.
3: Iya, dan Kamala untuk jenis baju pakpak, apakah memang satu jenis aja seperti ini atau ada varian lain?
2: Iya, sampai saat ini memang baju pakpak itu belum dipatenkan. Jadi masih kita masih bagaimana yang indah, bagaimana yang bagus, kita tetap memacu ke situ. Iya, tapi yang kita tidak lari dari warna dasar dan hiasannya, warna hiasannya. Tetap yang seperti saya bilang tadi, ada itu merah, putih, emas, jadi dasarnya hitam. Dan itu semua punya makna. Kalau hitam itu katanya yang

0: suku Papak, apakah memang ada hubungannya misalnya nih ke atasan kepalanya memang ini khususan untuk penutup kepala dari panca apa namanya dari paparan sinar matahari atau seperti apa nih untuk
1: awalnya saung ini tidak seperti ini.
0: Yeah.
1: Mungkin saya nanti bisa buatnya yang sebenarnya itu dulunya gimana. Okay.
2: Tutorialnya mungkin ya saya tunjukin nanti
1: ya. Semua bisa lihat
2: bagaimana
1: sebenarnya. Yeah. Karena ini tidak dahulu bukan seperti ini. Ini sudah dimodifikasi seperti yang saya bilang tadi.
0: Pakaian adat Pakpak pun mengalami perubahan,
1: perubahan
0: ya.
1: Perubahan
0: ya. Nah, selain saung, terus tadi ada
1: lepa-lepa,
0: ada apa namanya tuh?
1: Kancing bajunya.
0: Kancing bajunya yang memang khas hanya suku Pakpak iya. Seperti ini. Nah. Saya lihat ada tas khas iya. Pakpak.
1: Itu namanya
0: perlihatkan.
1: Ini namanya ucang Kang Kik.
0: Ucang. Ya. Oke, okay. Ada tulisan Pakpaknya.
1: Pakpak ini sudah dimodern juga.
0: Iya, bahannya dari apa nih?
1: Ini dari pandan.
0: Daun pandan iya. Ya.
2: Dan apakah ornamennya juga merefleksikan suku Pakpak itu sendiri yang di desain di situ?
1: Ini pada dasarnya ini polos aja.
2: Oh gitu. Ya. Ini adalah improvisasi. Ya.
1: Okay. Biar orang lihat kalau kita tampilin, oh itu suku Pakpak, nggak nanya lagi, oh ya itu Pakpak.
2: Iya benar-benar.
0: Tulisan ini identitas dari Pakpaknya supaya jelas ya. Dan selain ucang ya betul ya.
1: Ucang
0: itu ada aksesoris lagi boleh diperlihatkan lagi apa itu?
1: Itu bukan Kang Kiki, itu hanya ini aja Kang Kiki.
0: Oh bukan.
1: Kang Kiki atau ini?
0: Iya. Oke. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRNet, obrolan kita semakin menarik, tapi kita harus jeda dulu sebentar setelah tayangan yang berikut ini.

0: Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
1: Baiklah, kita masuk lagi ke obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar bersama saya, Yasira Salma.
2: Dan saya, Kiki Koswara. Nah, Yasira, kita semakin penasaran ya dengan baju pakpak ini. Ini ada kain dari khas pakpak. Boleh diperlihatkan untuk pemirsa kita? Nah, ini nama kainnya apa nih?
1: Ini sebenarnya dahulu kala, makanya saya bawa ini,
2: ya.
1: Bang Kiki. Mm-hmm. Aslinya seperti ini.
3: Oke.
1: Okay. Aslinya seperti ini, namanya sori-sori.
2: Sori-sori.
1: Tetapi seperti yang saya bilang terdahulu, bahwa papa itu tidak penenun, maka ini sudah tidak ada lagi. Ini punya nenek saya, empung saya yang punya ini dulu. Jadi masih ada, saya simpan. Makanya hiasannya tetap seperti yang saya bilang tadi, ada merah.
2: Iya.
1: Ada kuning, ada putih. Hanya saja ini kan sudah usang, jadi nggak kelihatan cerah warnanya.
3: Kalau dari motifnya sendiri, apakah ini akan terus ditemukan di baju daerah pakpak atau itu juga berganti untuk zaman sekarang?
1: Sudah berganti.
3: Oh, sudah berarti nggak akan lagi menemukan motif yang seperti ini ya?
1: Sudah susah cari penenun yang memang paham, yang sudah mengerti, sudah agak sedikit lah.
3: Oke. Iya, benar-benar.
2: Nah, agar lebih kita lebih tahu lagi ya mengenai baju pakpak, boleh dipraktekkan ya, bagaimana cara membentuk misalnya penutup kepalanya?
3: Suong,
2: kan
3: ya?
1: Saung.
3: Saung. masih mencoba beradaptasi dengan istilah-istilah suku pakpak ini.
1: Saung ya.
2: Oke.
1: Oke, izinnya Kak Kiki sama Kak Yasira ini saya buka dulu.
3: Ya, silakan.
2: Iya. Nih, tampak ada manik-maniknya ya, Yasira ya.
3: Iya. Ini mungkin ada arah tertentu yang memang harus diikuti ya.
1: Jadi sebelumnya itu ada, ini namanya oles, ya. Harus ada koran biar dia bisa berdiri tegak. Koran.
3: Oke.
1: Ya. Ada di sini juga peniti dan pentul, itu harus ada.
2: Boleh saya bantu? Nah, seperti ini ya.
3: Kalau misalnya pakai sendiri ini udah pasti bisa gitu ya.
1: Iya.
3: Kalau misalnya yang belum bisa mungkin biasanya dipakein. Dan itu berapa lama waktu untuk menggunakan pakaian adat pakpak ini untuk full?
1: Kalau fullnya, dulunya Kak Yasira, ini dulu semua dibentuk sendiri manual ya.
3: Oke.
1: Ini saya sudah modifikasi, ini sudah jadi rok.
3: Semuanya tinggal pakai aja ya. Tinggal yang di bagian kepala aja.
1: Tinggal pakai.
3: Oke.
1: Untuk mempermudah.
3: Yang bagian kepala pun tinggal pakai aja.
1: Tinggal pakai.

0: Ya, ini kalau yang biasa dia 2 aja udah cukup.
1: Oke, tujuannya untuk tegak ya.
2: Nah, ini butuh keahlian khusus ya.
1: Mungkin kalau berlatih bisa gitu dipelajari ya.
2: Kita lihat memang cara penggunaannya juga sederhana ya.
1: Iya. Apalagi sekarang sudah dimodifikasi kan, jadi penggunaan baju daerah suku Papua ini lebih gampang dikenakan untuk siapapun juga. Iya. Tapi nggak kelihatan ya awalnya bahwa prosesnya akan seperti ini. Kelihatannya dari awal itu
2: langsung rapi,
1: lancip, tegak gitu kan. Ternyata prosesnya penuh dengan...
2: Perjuangan.
1: Iya, benar.
0: Saya hentikan dulu Kak Kiki ya.
2: Nah, kenapa nih?
0: Kalau zaman dulu topi saunya hanya seperti
1: ini aja Sampai sekarang masih bisa kita temukan nih.
0: Masih. Iya. Kalau orang tua dulu sampai sekarang kalau namanya keladang orang Pak bilang mijuma,
1: mijuma.
0: Saunya seperti ini.
1: Oh,
0: kegunaannya untuk menutupi dari panasnya matahari, dinginnya hujan. Ini menutupin bagian kepala.
2: Karena latar belakang dari masyarakat Papak adalah peladang ya.
0: Iya, petani. Petani. Mijuma katanya. Jadi inilah awalnya dulu. Jadi sudah dimodifikasi biar tidak seperti empung-empung katanya. Jadi saya kerenkan dulu ya Kak ya.
2: Iya.
1: Unik prosesnya berarti pertama kita ditunjukkan tampilan.
2: Betul.
1: Yang seperti di ladang gitu kan. Orang Papak di ladang dulu waktu bertani dulu seperti ini.
2: Biasanya kalau kita lihat tarian dari adat Pakpak langsung kita lihat langsung jadi ya.
1: Iya.
2: Nah, ini langsung kita lihat bagaimana tentang proses pembuatan saung atau tudung
0: khas. Tapi Kak Kiki, Kak Insira ini kurang sempurna karena saya nggak pakai cermin ya.
1: Oh ya, nggak masalah, nggak masalah. Jadi semakin tebal bahan saungnya, harus semakin banyak, semakin tipis korannya. Oke.
2: Oh, jadi melancip ke atas ya?
1: Tapi kalau misalnya tanpa koran dia nggak akan mungkin tegak seperti ini ya. Oke, sudah kelihatan lancipnya dari sekarang ya. Dan apakah ini sudah selesai? Ya.
2: Masih setengah jadi.
1: Masih setengah jadi.
2: Karena lebih, saya tahu ini kan masih simpel ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau yang lengkapnya sepertinya harus ada manik-manik mungkin itu.
1: Oke. Ya. Lebih lancip malah ini dari yang sebelumnya tadi malah.
2: Iya.
0: Kalau yang saya kenakan tadi kan sudah lama.
1: Oke. Okay.
0: Ini baru.
1: Iya ya.
0: Pasti namanya baru, lebih ngincer. Oke. Ini untuk sementara. Kalau kita mau yang seperti sebon ini tadi, harus dijahit dulu.
1: Oh.
0: Ya. Untuk kalau kita mau pakai permanen, sisi yang sebelah sini harus kita jahit.
2: Iya iya. Jadi kalau zaman dulu memang sederhana.
0: Sederhana seperti yang saya tunjukkan sebelumnya.
2: Balutan teknologi ya.
0: Iya.
2: Nah, kalau sekarang udah dimodifikasi lebih rapi mungkin ya. Dengan tambahan aksesorisnya.
0: Iya.
2: Oke. Nah ini biasanya kalau tadi kan saya tahu ya untuk penggunaan baju Papak ini hanya sebagai bagian dari acara atau bagaimana nih? Itu kesehariannya juga masyarakat Papak masih menggunakan ini?
0: Kalau saat ini di Kabupaten Papua Barat, Kabupaten Dairi, kalau saya tidak salah setiap hari Kamis di Kabupaten Papua Barat menggunakan busana Papak.
2: Busana Papak ya.
0: Setiap hari Kamis di dinas mereka menggunakan busana Papak.
2: Ini yang saya lihat apakah memang bahannya dari beludru atau seperti apa?
0: Dulunya kalau pagi paling awal dulu kain saten yang licin-licin itu kan Kak Kiki yang untuk pencaksilat. Baju laki-laki juga dulu modelnya model pencaksilat.
2: Pencaksilat.
0: Iya.
2: Ya. Baik, untuk Anda pemirsa RRINET, kita akan menampilkan tayangan tari. Ini tarian Tatak Menabe Page ya.
0: Tatak Menabe Page.
2: Oke, Tatak Menabe Page. Sebelum kita melihat tayangan itu, filosofi dari tarian itu seperti apa?
0: Itu menceritakan peradaban pada saat menanam padi. Ya, bekerja sama gotong royong. Itu dia.
2: Nah, jenis alat musik Pakpak untuk mengiringi tarian itu?
0: Yang khas sekali, ciri khas alat musik Pakpak itu ada kelondang namanya.
2: Kelondang.
0: Iya, kita punya sendiri itu kelondang. Kelondang, genderang, kucapi, ada sulim, ada lobat.
2: Oke.
1: Kak Nurmala ini juga punya lagu-lagu yang dibuat sendiri ya?
0: Iya.
1: Iya, gimana dong ceritain tentang beberapa lagu yang memang sudah dibuat sendiri? Dibuat sendiri ya?
0: ada beberapa
1: karya sendiri,
0: ada
1: ya?
0: Karya sendiri, ada karya orang lain kita nyanyikan.
1: Iya, gitu. Salah satu dari lagunya mungkin boleh ceritain, menceritakan tentang

0: tentang apa?
1: Ada yang paling unik Kak Kiki kayaknya suka nih.
2: Ya, tapi kita sedang apa namanya lagi, mungkin ada pemirsa Renet juga menunggu tayangan dari tarian tadi ya. Oh, gitu ya. Tarian Tatak Menabi Pagi. Kita saksikan tayangannya berikut ini.

0: setelah kita saksikan tadi video klip tarian Tatak Menabi Page, ya boleh kita tanya-tanya lagi sedikit tentang video klip tadi dan tarian di dalamnya ya.
1: Betul, barangkali itu makna dari tarian itu seperti apa nih Mala?
2: Iya, itu maknanya menceritakan tentang gotong royong zaman dahulu dalam bercocok tanam, khususnya menanam padi.
1: Menanam padi, iya. Jadi menabi ini artinya apa?
2: Iya, menabi itulah menanam bercocok tanam padi lah.
1: Iya, oke, jadi menabi ini bercocok padi itu padi.
2: Padi,
1: ya?
2: Iya.
1: Oke, dan tarian ini memang sudah ada pakemnya seperti itu atau mengalami modifikasi tarian?
2: Iya, kebetulan yang ditampilkan tadi juga sudah dimodifikasi tari kreasi Tatak Menabi Page yang tepatnya itu dia.
1: Karena kalau saya lihat tadi ada seperti mencapai
2: sabit ini
1: penyakit
2: dari menabi itu lah
1: artinya ya. Oke, dan itu biasanya tarian ini dibawakan berapa orang minimal?
2: Zaman dahulu kala namanya gotong royong itu beramai-ramai.
1: Oke, jadi bisa dipastikan bahwa tarian ini disebut tarian pergaulannya.
2: Minimal itu ya, kalau zaman sekarang ya minimal 5 orang harus ada.
1: Dan biasanya ditampilkan pada saat upacara apa untuk tarian Menabi Pagi ini?
2: Enggak dipastikan upacara apa, tapi yang pasti upacara budaya biasa ditampilkan. Di pernikahan juga biasa juga ditampilin. Tergantung permintaan yang punya pesta boleh saja, enggak masalah gitu. Tapi yang pada umumnya itu isinya menceritakan gotong royong di zaman dahulu kala dalam bercocok tanam padi.
0: Berarti sedikit banyak tariannya juga untuk menjadi apa ya, bahan selebrasi ataupun video penyemangat ya. Oke, mengingat tentang kegiatan orang-orang terdahulu yang sering bercocok tanam.
1: Dan selain tari Tatak Menabi Page, untuk tarian khas Papak apa aja sih?
2: Nan Tampuk Mas ada.
1: Ada. Oh, itu bukan hanya nama grup ya ternyata.
2: Ada tariannya.
1: Ada tariannya. Ya. Apakah menceritakan tentang riwayat atau seperti apa?
2: Kalau Nan Tampuk Mas itu pada dasarnya sering digunakan orang itu dalam penyambutan tamu. Kalau Melayu ada tepak sirihnya, nah itulah dia. Kalau Nan Tampuk Mas, nampuran dudur namanya. Kata lain tepak sirih itu nampuran dudur.
1: Iya, tapi tetap menggunakan pakaian khas Papua ya. Oke. Nah, karena Nurma Lamaibang ini adalah seorang penyanyi juga nih, Hasira.
0: Benar sekali.
1: Lalu kita lebih mengetahui lagi bagaimana tentang karya dari seorang Nurma.
0: Selain penyanyi, ternyata beberapa lagu diciptakan sendiri oleh Kak Nurmala. Boleh diceritain salah satu lagunya yang paling berkesan dan tentang apa sih lagu yang dinyanyiin itu, bercerita tentang apa?
2: Kalau berkesan semua ya.
0: Oh, pastinya ya.
2: Tapi yang berkesan untuk Kak Kiki kayaknya ada nih. Saya sering dengar di RRI. Ini ada lagu saya ciptakan sendiri, Gitik.
0: Gitik apa itu artinya?
2: Artinya lucu.
0: Oke.
2: Dari judulnya aja udah lucu. Yang gitik dia.
1: Nah, itu pada saat menciptakan lagu ini memang pengalaman pribadi atau seperti apa?
2: Enggak, kebetulan saya nonton stasiun TV. Saya lihat ini klipnya lucu. Ini unik ini kalau dijadikan lagu. Jadi saya bersenandung, enak nih dibuatin aja gitu.
1: Jadi inspirasinya bisa dari mana aja ya?
2: Dari nonton stasiun TV.
0: Jadi lagu Gitik ini menceritakan tentang pengalaman lucu kah atau apa sih yang diceritain di sini? Kan lucu nih. Lucu kan luas sekali gitu kan. Seperti apa spesifiknya menceritakan hal lucu yang gimana?
2: Jadi di sini menceritakan ada seorang pria yang menyukai seorang gadis yang sudah memiliki pasangan.
0: Oke.
2: Namun dia bersikeras. Walaupun sudah malam minggu ada yang ngapelin si cewek, dia tetap aja datang nunggu tuh nggak apa-apa.
0: Lucu dan ironis juga ya ternyata.
1: Jadi mengharap jawaban dari.
2: Iya. Ini artinya dia, sebelum janin kuning turun jatuh jadi dia tetap ngejar gitu.
1: Iya. Apakah lagu-lagu yang diciptakan oleh Mala itu semuanya lagu-lagunya ceria atau bagaimana nih?
2: Enggak, ada yang sedih juga. Ada tentang ditinggal kekasih juga ada.
1: Iya, dan bocorannya saya juga pernah mendengar lagu Malam Malbang ini Bapak.
2: Iya, tapi itu bukan ciptaan saya full.
1: Oh gitu.
2: Iya,
1: ya?
2: Bukan.
1: Kebetulan. Ini memang pengalaman dari seorang Mala Baibang yang kehilangan orang tua atau seperti apa?
2: Iya, kebetulan saya ada ciptain lagu berjudul Bapak. Mirip dengan yang saya nyanyikan kemarin itu. Saya nyanyikan di album tahun 2017. Ada produser nawarin karena dia tahu saya baru kehilangan ayah, cocok kayaknya gitu. Jadi sama lagu saya, yaudah ini aja dinyanyikan, gak apa-apa gitu.
0: Kalau Kak Mala sendiri sebenarnya lebih cenderung memproduksi lagu yang upbeat atau ceria atau yang slow itu gimana? Lebih cenderung kemana karya-karya lagu-lagunya?
2: 50-50 ya.
0: 50-50 ya. Iya. Kalau misalnya lebih menikmati menyanyikan lagu yang gimana temponya?
2: Kalau tempo ya memang di slow.
0: Oh, lebih suka slow ya. Kenapa lebih suka lagu slow?
2: Karena lebih mendalami, menjiwai, lebih kena gitu.
1: Iya. Nah, karena Malam Baik Bang ini kan domisilinya di Medan. Yeah. Ada kesulitan enggak pada saat misalnya berkarya dengan bahasa Pak-pak, sedangkan Medan sendiri tahu sendiri ya, multi etnis, multi bahasa, multi suku.
2: Iya, boleh promosi ya Kak Kiki ya.
1: Sedikit.
2: Jadi saya juga seperti Kak Yasira, Kak Kiki, saya juga pernah menyiar di RRI ini di tahun 2001 sampai 2007. Terputus. Lanjut ke stasiun swasta, radio swasta di tahun 2017, booming sih, tawarin lagi. Jadi 2018-2019 saya siaran juga di sini, masih ketemu Kak Kiki kayaknya.
1: Iya. Dan Malam Abang itu kan aktif di organisasi ya, organisasi HIMPAK ya. Nah ini membawahi tentang pengembangan budaya dan peranan
2: wanita.
1: Apa aja yang dilakukan di sana?
2: Ya, yang pertama itu setiap ada acara Pak-pak, saya harus tampilkan busana Pak-pak. Saya harus perkenalkan kepada masih muda, saya juga masih muda ya. Yang lebih muda dari saya. Yeah. Jadi jangan malulah menggunakan busana Pak-pak yang paling utama. Yeah. Dan setiap ada acara, saya bawa alat musik saya semuanya karena di rumah itu lengkap. Yeah. Satu set musik Pak-pak itu tetap saya tampilkan di setiap acara Pak-pak.
1: Oke, nampaknya perbincangan kita juga semakin ke menit-menit terakhir ya. Bagaimana tentang harapan-harapan Kamala Malam Baik Bang ini ya, mengenai kesenian Pak-pak?
2: Iya, harapan saya selaku saya yang sudah lahir sebenarnya di Medan, tapi saya sangat mencintai suku Pak-pak. Kenapa kamu tidak? Nah, itu yang pertama ya. Kenapa kamu tidak? Itu artinya jangan malu jadi orang Pak-pak, jangan malu berbahasa Pak-pak, jangan malu menggunakan busana Pak-pak bila saatnya dibutuhkan.
0: Luar biasa sekali. Apakah harapan ini hanya kepada yang etnis Pak-pak atau juga harapannya kepada seluruh etnis di Indonesia?
2: Kepada seluruh etnis, karena
0: Sumatera Utara ya.
2: Akhir-akhir ini saya lihat orang sudah ke Korea-Koreaan,
0: kebarat-baratan,
2: ya kan? Jadi marilah kita yang masih punya energi tunjukkan bahwa budaya Indonesia itu kaya, bahwa budaya Indonesia itu luar biasa.
1: Wah, keren ya.
0: Keren sekali, menginspirasi loh hari ini.
1: Iya.
0: Kak Nirmala.
1: Kok Nirmala?
0: Nirmala, ya ampun, satu huruf.
1: Satu huruf meset. Salah ya. Iya, baik di...
2: Nama saya juga ada artinya tuh.
1: Oh gitu.
0: Iya. Wow. Apakah berdasarkan dari Pak-pak sendiri?
2: Iya, benar.
0: Oh, oke.
2: Kalau nama saya itu Nurmala. Kalau Nur itu diambil bahasa Arab itu ya Kak Ki.
0: Oh,
2: ya,
0: cahaya, benar.
2: Cahaya malanya itu dari kampung saya, Maibang Laksa.
0: Oh, dari namanya udah sangat berapa ya? Identik dengan etnis dan luar biasa sih sekali Kak Nurmala ini.
1: Ya, untuk lebih kita hangatkan lagi suasana kesempatan hari ini walaupun di sesi-sesi terakhir ya. Kita saksikan penampilan dari Malam Baik Bang dengan lagu Gitik.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita ke segmen selanjutnya. Biar Abang Kakak semakin relaksasi di malam hari ini, saya dihadirkan selama setengah jam ke depan sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat, Jazz Music Abang Kakak ya, dengan memutarkan lagu-lagu daerah dan nemenin aktivitas santai malam Abang Kakak sebelum nanti ke Sapa Malam Perempat pukul 22 sampai pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Nanti Abang Kakak boleh gabung request lagu daerah dan berkirim salamnya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Kita hadirkan dulu Jazz Music selama setengah jam ke depan. 88,4 Perempat FM, Suara Budaya.

0: Abang dan Kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Perempat. Dengarkan Sapa Malam Perempat setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Menjuju abang, abang kai berita nak?
2: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
2: Betul.
1: Iya, sudah lama tak jumpa ini bang.
2: Mana saja kau tinggal?
1: Ke gunung.
2: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
2: Iya.
1: Iya. Iya. Kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
2: Oh, betul.
1: Iya. Iya.
2: Karena mengalih saya balas pantun begitu wasam Melayu lama. Sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua.
2: Iya.
1: Wah, mantap kali bang.
2: Iya mainkan.
1: Aduh, aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua, awas pula kena getahnya.
2: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua, siapkan pemusik dan penyanyinya.
2: Betul. Dengarkan leh.
1: Iya.
2: Layang-layang putus kalinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu bang, mainkan.

0: 98,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Sapa Malam Perempuan hadir Abang Kakak selama 2 jam ke depan ya, sampai pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Abang Kakak langsung aja request lebih daerah dan berkirim salamnya di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811644248. Ya boleh nih Abang Kakak, udah dibuka line teleponnya 0618463115, chat WhatsAppnya 0811644248. Halo, selamat malam perempat.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, ada siapa ini? Waalaikumsalam. Ada siapa ini?
1: Ibu Wati Tamora.
0: Ibu Wati di Tamora, gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Jangan sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat Bu Wati.
1: Ini jalan dari sana?
0: Belum ada keluar sih, tapi waktu Shirley ke sini udah reda.
1: Oh.
0: Tadi sempat sih.
1: Ini tambo-tambo.
0: Tambo-tambo ya, gak cukup sekali ya.
1: Sudah berapa kali ulang ini?
0: Ya ampun.
1: Ini hujan lagi.
0: Ini hujan lagi ya?
1: Iya.
0: Semoga gak sampai banjir ya.
1: Oh, mudah-mudahan.
0: Amin. Bu Wati mau request lagu apa nih?
1: Lagu Selayang Pandang Kepian Karo.
0: Karo?
1: Selayang
0: Selayang Pandang?
1: Iya. Pilih Selayang Pandang apa gitu? Ada depannya lalu saya ibu depan.
0: Selayang Pandang dari siapa Bu Wati?
1: Aji itu juga lupa nama.
0: Bentar ya. Oh, ini kalau nggak silakan salamnya dulu Bu Wati.
1: Ya salamnya ada buat Umi Sumi, Bu Rasmi, Mbak Eva Ondo Batu, Mbak Farida Sembada, ada Dea, ada juga Pon Ina berita suaminya. Ada Mama Rizky, Bu Sana Ginting, satu lagi ya, Pak Jenderal Tanjung, Istri Jal Pratama, Pak Nga, Pak Riz, Pak Jiman, Bang Arman Hasibuan, Bang Cek. Lupa lagu aja.
0: Dari siapa ya? Ini takut salah. Ini ada Simbolon Sister, Selayang Pandang.
1: Ah, udah lah, gak apa-apa.
0: Oke, nanti diputar ya Bu Wati.
1: Iya. Oh, ini ada Pak Bula bersama Bu Nur, terus Papa Rasa, Bang Anto Sintis, dan untuk semuanya lah yang lagi mendengarkan.
0: Oke.
1: Semoga semua sehat-sehat adanya.
0: Amin.
1: Terima kasih selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja Bang Kakak 0618463115 nya chat WhatsAppnya 0811614248. Halo, siapa malam perempat?
2: Malam perlu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
2: Ada Cynthia Mabar.
0: Gimana kabarnya Kak Cynthia?
2: Baik, gimana kabar Firly?
0: Alhamdulillah.
2: Baru kita tadi ke sebelah.
0: Ya, ke sebelah ya, jalan-jalan. Iya. Oke lah, lagunya apa ini?
2: Lagu keroncong.
0: Keroncong yang mana?
2: Judulnya yang terdalam.
0: Yang terdalam?
2: Iya, ada tuh.
0: Bentar ya. Yang terdalam, oke. Silakan salamnya.
2: Ini ya?
0: Nggak tahu, aku belum ada keluar. Tapi tadi pas kemari, udah berhenti hujannya.
2: Oh, ini udah berhenti hujan. Tadi aku belum ada hujan.
0: Oh, belum ada hujan.
2: Ya, tapi kan mendung itu, itu malam-malam jadi hujan.
0: Oh, tapi mendung?
2: Iya, mendung
0: ya. Oh, iya, biasa gitu ya.
2: Mendung malam, hujan malam.
0: Iya, oke lah. Silakan salamnya nih.
2: Maksudnya, buat Ali, itu minta buatnya Pak Angga, buatnya Sumi, buatnya Yang Dili, buatnya Prasya, buatnya Bada Sembada, buatnya Dea, buatnya Hudi, buatnya apa lagi ya? Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja Bang Kakak. Iya, kita angkat dulu nih.
3: Halo. Kakak Budaya Nusantara.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
3: Enggak
0: tahu, Shirley belum ada keluar.
3: Ini jalan jalan.
0: Oh iya.
3: Lagunya
0: ya,
3: lagunya lagu Jawa.
0: Lagu Jawa yang mana tuh?
3: Lagunya nih, bejuku metal.
0: Bejuku?
3: Nah, bojoku kau nakal.
0: Bojoku nakal dari siapa tuh?
3: Nah, dari apa ya? Bukan siapa aja nih siapa ya? Lupa.
0: Udah saya cari dulu ya. Silakan salam ya.
3: Salamnya ya. Tadi Bu ya. Selamat malam Bu Wati. Ya kan? Ya pun sama Sanda. Marisi. Jangan apa rasa. Jajana, jatuh tanah, pangnya, pangko, genjer, ya tarigan, ya kan? Ada tuh, apa rasa, Pak Abdullah, rumah bayi merawatinya, Gana Gintung, Cynthia, tadi Cynthia cantik, Amo juga, selamat malam, ya kan? Ada kamu.
0: Ini yang lagu Jawa Melayu ya?
3: Enggak, Jawa ya.
0: Ini karo Jawa Melayu yang ada.
3: Karo Jawa Melayu. Ada ibu-ibu ada ya kan?
0: Oke.
3: Ada ya. Terima kasih waktunya dulu.
0: Sama.
3: Tidak benar bentar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja Bang Kakak 001 846 3115. Kalau melalui chat WhatsApp di 0811 614 4248. Halo, selamat malam perempat.
4: Selamat malam Jali.
0: Selamat malam.
4: Dengan Pak Jamal Tanjung.
0: Iya, gimana kabarnya?
4: Kabarnya saya ingin berat di sini.
0: Oh iya.
4: Iya, berat sekali.
0: Dari jam berapa tadi?
4: Baru aja kira-kira 5 menit.
0: Oh iya, oke lah. Pak Zeno, enggak hujan lagi ya. Amin. Lagunya apa ini?
4: Lagu keroncong apa aja dari Tikus Endang, Tikus Endang.
0: Oh, lagu keroncong, Hai Tikus Endang ya.
4: Iya.
0: Ada Lenggang Kangkung, ada juga Desember Kelabu, Gelas-gelas Kaca, Kau Segalanya Bagiku, Mawar Berduri, terus ada Widuri. Itu aja.
4: Bagiku.
0: Okay, siap nanti diputar.
4: Kamu yang pertama tadi siapa?
0: Wati.
4: Wati Kamara, Misumi, Buarni, Ibu Tarian, Bunda Eka, Mbak Cinti

bisa dijual ke tanah, pajak, atau juga telur, banjir, mentari, bang lirah, dan timalus,

0: Jadi kata rasa bangunan mengharapkan ujian kemudian menjelek batasan masjidari kemudian putri nabi bunda eri akhirat selintang dan semuanya yang jalan yang kita sebut namanya mungkin besar-besar akan kita sebut. Ada lagi kan?
1: Ada.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya abang kakak. Jadi pastikan abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
2: Siang nak tutu, nunga tapi ke lagu tortor. Sonari bebang musim nabi. Baik kau majo, nak siang melayang diri. Asa berdendang ria jo, akan abosor. Baik kau majo lagu, selayang pandang.

0: 88,4 perbedaan suara budaya Nusantara. Silakan request lagi lagu daerahnya dan berkirim salam ya. Ada Bu Ratni nih di Martubung. Malam sapa malam. Assalamualaikum Non Sherly, sehat kan? Waalaikumsalam, sehat. Bu Ratni request lagu Sampul Surat yang Keroncong ya. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasya, Uda Rizal Pratama, Pak Rida Sembada, Bu Wati, Ira Tarigan, Mama Rizky, Bu Suzana, Mas Al, Panto, Pak Andi, Umi Sumi, Centini, Puan Ina, Bu Eva, untuk semuanya lah ya, untuk Nun Sari cantik, sehat-sehat, lancar-lancar rezekinya, dan cepat dapatkan jodoh yang setia dan soleh, amin. Makasih, dah, bye-bye, bye-bye. Kita angkat dulu yang ada di line telepon, silahkan, 061-846-3115 atau chat WhatsApp di 0811-614-4248. Selamat malam perempat.
1: Halo, selamat malam perempat.
0: Iya.
1: Dari Sumatera Utara, selamat malam Berni.
0: Selamat malam, ada siapa nih?
1: Ada orang Ginjil, Mas Bambang gitu loh, Cililiali.
0: Mas Bambang, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Udah lama aku gak aneh, Mas Berni ya?
0: Iya, kemana aja?
1: Lagi kita lagi apa? Lagi berendam kita.
0: Kenapa?
1: Lagi betapa.
0: Betapa?
1: Ya di gunung Sinabung.
0: Ya ampun.
1: Gak apa-apa. Tapi gak apa-apa, lakukan sehat kali pun.
0: Iya, yang penting sehat.
1: Jadi
0: ya.
1: Aku gak lakukan apa boleh?
0: Ya mana tuh?
1: Tilo-tilo dari Utara Barat.
0: Lagu Batak apa?
1: Tilo-tilo.
0: Tilo-tilo. Teriak.
1: Tilo-tilo taratina, tilo taratina, tilo.
0: Dari siapa itu?
1: Dari Victor Lamara, kalau dari Perdalam dari ini. Ya, ada dua penyanyinya, kalau nggak dari Desi Tonga.
0: Oh iya, ntar dicari dulu ya.
1: Ada, Sherly.
0: Ntar ya.
1: Salam ya.
0: Iya.
1: Salamnya pertama kali untuk keluarga Mesum ya. Di perjalanan salam saya dan keluarga sama Nopri, sama Dedi. Ada juga Lira ya, Lira dia sama Pak Kiman ya. Ada Mbak Al juga di sana, di KT Muslim. Terus ada Mas Paijo, ada alias Tanga ya. Terus ini lagi ada Busara Ginting, ada Jul Ginting juga, ya kan? Terus apa lagi ya? Oh ini untuk apa? Guna Epa ya? Sama siapa? Sama Tyrone, Tyrone. Udah lah, semua ya Sherly.
0: Oke.
1: Ada lagunya?
0: Tilo Tilo. Ini dari Kiting Studio dan Arianto Sidabutar.
1: Kalau mau
0: oke.
1: Ada kan?
0: Kayaknya yang ini dia.
1: Ada buat putar dulu.
0: Putar dulu ya.
1: Ya.
0: Oke, ntar. Oke.
1: Okay. Lalu Sherly yang paling cantik.
0: Yo, nanti kita putar.
1: Terima kasih banyak Sherly ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat berdua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Abang Kakak 061-846-3115. Halo, siapa malam perempat?
2: Sarah juga yang Santara.
0: Iya. Ada siapa di sana?
2: Bawa pohon cantik malam
0: malam. Bunda Susana sehat?
2: Sehat, biasalah.
0: Hujan di sana, Bunda?
2: Iya, mulai.
0: Udah mulai ya? Oke lah, Bunda Susana mau request lagu apa?
2: Lagu Karo dari Warrior Puskaro di Mencolo.
0: Hah?
2: Iya, ada di Lusurin di
0: Mencolo.
2: Di Mencolo.
0: Bungan?
2: Bunga Cole.
0: Cole?
2: Iya, bunga itu namanya bunga Cole gitu loh.
0: Oh, bunga Cole, oke, siap.
2: Iya.
0: Nanti diputar ya, silakan salam ya.
2: Iya. Lihat ya, Mas Bambang juga gitu tadi loh. Unsung juga di Ginge tidak selalu bersama keluarga Pak Unga atau Pak Ijo, Bang Pari, Kata Bogor, terus Koko Wowo, Yus Rizal Pratama, Pak Hadi, Pak Riza Buana, Opa Rasa, Bang Al, Bang Arman Hasibuan, Pak Jiman, terus Pak Adi Genjer, Bu Sinta, ada tadi Bu Wati ya, Mama Rizky juga, Bunda Eva di Pasir Batu, Mbak Ira Tarigan, terus siapa? Centini, Rani di Pajak Peringgan, yang dipantau lagi Penino, Penino, siapa lagi? Nanti berturun baru yang ini tadi enggak? Nanti itu ya, ini enggak semua-semuanya ya. Yang belum disamperin yang lupa ya.
0: Oke.
2: Pak Perli, selamatku. Oh, Mama Ezra bersama Bunda Magdalena di Pantai Cermin. Sehat selalu, ya. Mama Rizky juga, buat semua-semuanya aja, Perli.
0: Oke.
2: Pak Perli, selamat tugas, sehat selalu. Bunda Ratni, Bunda Ratni, dia sering mencari Bunda Ratni di ngaku bunga. Sehat selalu ya Bunda, sama keluarga. Ya udah, biar semua-semuanya aja, Mbak Shirley, selamat tugas. Sehat selalu, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih Bu Ratni. Bu Ratni lagi, Bunda Suzana. Oke, kita ke WhatsApp nih, emang kakak ada Ika Krakatau. Mau request lagu Biring Manggis. Ya, oke siap. Lanjut, ada Vini mau request lagu Hama Artina Cinta. Oke deh, abang kakak udah banyak nih lagu yang di order. Jadi kita ke lagu dulu ya. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 28.4 Pro Permedan Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat. Abang kakak langsung aja nih, kita angkat dulu yang sudah bergabung. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Sapa Malam Perempat. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
1: Gimana kata konjuni malam nih?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Pak Allah pun sehat di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan juga tidak?
0: Hujan.
1: Sama lah pun. Pak Allah baru berantin-berantin lagi.
0: Hujan juga ya?
1: Hujan dulu ini. Ini tidak pengaruh waktu malam nih.
0: Iya, di waktu malam.
1: Ya.
0: Hujan gerimis Melayu ya?
1: Iya lah, lagu Toto Ibu Red nih.
0: Iya.
1: Isuk-isuk malam mau lagu kepala saya panah pula. Ini Ibu Red nih kita
0: request.
1: Saya Ibu Red nih, bagi saya keluarga, Mbak Padu lagi bisa mbak-mbak, Ibu Ida juga di STM, Pak Bambang gitu loh. Musuh ini juga Ibu Wati, di kamera cantik manis. Di rumahnya Pak Abdullah Bunur Hayati Udayas Sesat Dayas Bang Rizal Buana Mas Abi Gengen Bisa Melat Punya Rizki Sama Rizki Sama Sama Pak Ina Di Penjara Abu Sama Bang Irfan Pak Lagi Bang A Ada Rizki Buat Buk juga Dua Juga Sama Melat Untuk nonton kini di halte, baru guru-guru ke Beras juga juga di halte, Pak Tanjung Robert.
0: Siapa?
1: Pak Tanjung.
0: Belum, Pak Zainal Tanjung, udah
1: Apa rasa, Pak? Oh, belum.
0: Apa rasa belum?
1: Apa rasa tak bisa MR nih, kencian ya?
0: Oh iya.
1: Tapi udah menyeluruh gitu. Kencian gitu, aneh gitu. Saya rasa di sini. Ini kan ingin dijual sudah lama juga dari waktu itu. Nah kemana lah, bagaimana lah siap-siap ya. Pokoknya siap lagi tuh. Udah jinting, udah apa. Udah dua baju nih. Bagi siap-siap ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya, bagus selalu. Udah sukses kita tetap juga Allah.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke WhatsApp dulu nih. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 ya kak. Oke. Waalaikumsalam lagu kak dari Kicau Mania ya kak. Oke. Buat kami tugas selama sampai tuntas ya kak. Makasih kak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke. Kita buka lagi nih line teleponnya. Halo. Halo lagi. Silakan abang kakak, iya ini baru kita bilang halo ya. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
1: Bang Wira di Langkat.
0: Bang Wira di Langkat, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, dengan suara Ferdi langsung jingkra
0: ya.
1: Iya lah.
0: Sehat.
1: Iya sangat lah.
0: Iya sangat sehat ya, alhamdulillah.
1: Ferdi gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, yang penting.
0: Lagunya apa ini?
1: Togumi Cinta.
0: Apa?
1: Togumi Cinta.
0: Batak.
1: Ah, sorry.
0: Batak lah.
1: Iya.
0: Togumi.
1: Iya, Togumi Cinta.
0: Togumi kan? Togumi Cinta dari siapa tuh?
1: Ah, itulah yang gak ingat.
0: Tunggu ya, aku cari dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Salamnya buat ada Pak Ahmad tadi ya. Ada juga Pak Zainal Tanjung. Ada Pak Jiman. Ada juga Mas Bambang. Bang Arman Asibuan. Ada Umi Sumi. Uratnya juga. Ada lagi?
0: Kenapa?
1: Lagunya ada?
0: Ada, Tugu nih kan.
1: Nah,
0: oke, siap ada.
1: Terus ada Wan Ina di Tanda Lagu. Ada juga Bang Al. Ada Mbak Karina Sembada. Ada semua-semua lah ya. Itu benda apa sih?
0: Kenapa?
1: Hujan sih.
0: Hujan.
1: Kenapa hujan gak?
0: Enggak lah, ada atap kita.
1: Kirain kena
0: enggak.
1: Dan buat Charlie
2: Mm-hmm. Duduk cantik di situ ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Oke, okay, silakan lagi ya Bang Kakak 0618463115 atau cari WhatsApp kita di 0811614248. Aku baca dulu nih, Burat nih ya, siapa-siapa Mas Paijo nih katanya sehat Mas Paijo, suka juga lagu Gerimis ya. Oke, okay, udah dibacain ya Bu Ratni. Halo, selamat malam perempat.
3: Malam perempat.
0: Malam.
3: Ya.
0: Ada siapa nih?
3: Ini Paulus.
0: Siapa?
3: Frigin.
0: Oh iya, Frigin. Gimana kabarnya?
3: Baik, Kakak. Kakak?
0: Sehat.
3: Kakak udah makan malam.
0: Kenapa?
3: Udah makan malam.
0: Udah.
3: Pakai apa?
0: Pakai tangan.
3: Hah? Kelawannya.
0: Kenapa?
3: Lopoknya.
0: Apa?
3: Lopoknya, Kakak.
0: Nggak jelas, storing.
3: Lauk-pauknya
0: kan, lauk-pauknya
3: Indonesia memberikan masa juga kan lauk-pauknya sama kan.
0: Mm-mm. Pakai nasi, pakai telur, pakai mie.
3: Enak tuh. Ya perlu, belum agak dikurangin.
0: Apa?
3: Belum agak dikurangin.
0: Apa sih? Enggak
3: dengar. Agak dikurangin telur, Kakak.
0: Dikurangin telur ya?
3: Ya, dikurangin telur lagi.
0: Kenapa?
3: Gitu.
0: Oh iya.
3: Udah gak dikurang-kurang nih.
0: Siapa?
3: Bu,
0: siapa?
3: Aku.
0: Oh iya iya iya.
3: Kamu kan orang lain.
0: Alasnya apa nih?
3: Peri Kakak.
0: Peri. Alasnya apa nih?
3: Ini request lagu dari Dulsumbang.
0: Yang mana tuh?
3: Dulsumbang. Lagu ini lagu ini. Aku lagi ini dari Lindu.
0: Dari Sumbang atau daerah mana? Sunda ya?
3: Pariangan lah.
0: Sunda?
3: Iya.
0: Linu?
3: Kalau gak tau sudah Pariangan. Kalau gak Pariangan Sunda.
0: Oke, nanti diputar ya.
3: Terus selamat untuk ini Karin Letu. Kenapa cawar Karin? Untuk ini yang malah diangkat untuk seorang aku yang dianggap berkah. Uang duit ini ya bukan aku ya, tapi untuk penanganannya untuk ini dia julid, untuk julid, untuk sama Erza Patumba

0: kami baru ambil dan dia belum eksperien kami jalan dia mau untuk dari pagi elektrik untuk amat dia kerajaan mau untuk kami nalkan apa nak perkuat di malam hari ini maka untuk ini untuk
1: banyak kali ha
0: maka
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mental kali ya. Oke lah, kita ke lagu dulu. Ngomong kakak tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Fix that flow to me.

Sahabat budaya, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Prompad FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Kamis 11 Juni 2026. Prompad FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Prompad FM Radio Republik Indonesia, Medan.

pagi sahabat budaya dimana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan. Kepada budaya pada frekuensi 88,4

0: Semoga saatnya dan sholat subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Sallallahu Alaihi

manfaatkanlah yang mahal sebelum datang yang mahal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu.

beribadahlah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah SAW bersabda, laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat

0: tanggal 5:30 waktu Indonesia Barat, saat ini kita akan bergabung bersama Pro 1 Bandung dalam kajian Mutiara Pagi.
1: Nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kamu berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi kita di Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Pendengar, hijrah yang sejati tidak pernah berbicara tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan kemana arah hati kita berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun lupa membawa jiwa kita untuk pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup kita, mari bersama kita tundukkan hati, kita luaskan samudera ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Zakir LCMA selaku penyuluh agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Baik Ustadz, kita berbagi dengan pendengar kita ya Ustaz ya.
1: Insya Allah.
0: Baik, kepada Ustaz kami persilahkan Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar Radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, di pagi hari ini kita akan coba untuk mengurai mutiara pagi dengan tema esensi hijrah dan perubahan nyata. Setiap manusia menginginkan perubahan di dalam hidupnya menjadi yang lebih baik. Mungkin barangkali sebelumnya dia sudah mendapatkan rezeki, penghidupan, namun di lubuk hati yang paling dalam dia ingin kehidupan yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih banyak lagi. Begitu juga dengan pangkat jabatan, dia lebih mencari yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Memang begitulah tabiat dari manusia, ingin mencari yang terbaik dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu mithla amsihi," siapa yang ada hidupnya sama seperti yang kemarin, fahuwa khasirun, itulah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un, siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang terlaknat. Wa man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun, siapa yang ada hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung di dalam kehidupannya. Waktu itu para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang kami muliakan, apa konsep untuk berubah dari kehidupan yang sebelumnya baik menjadi lebih baik? Maka Islam menawarkan konsep hijrah. Hijrah dalam artian secara bahasa, hijrah itu adalah berpindah. Berpindah tempat, berpindah karakter, berpindah dari perilaku buruk menjadi yang lebih baik. Sementara hijrah secara terminologi, secara istilah, hijrah itu adalah berpindahnya Rasulullah SAW dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah pada tahun yang ke-13 dari kenabian. Hijrah di zaman Rasulullah SAW berpindah tempat dari masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, kekufuran, menuju masyarakat yang bertauhid, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah terjadinya Fathul Makkah, tahun yang ke-8 dari hijrah, Rasulullah mengatakan, La hijrata ba'da amihim hada. Tidak ada lagi hijrah setelah tahun ini. Artinya apa? Tidak ada lagi hijrah berpindah tempat. Yang mungkin barangkali sekarang kita berada di Indonesia, negara yang kita cintai ini, dengan berbagai macam problematika kehidupan yang ada. Kita di sebuah negeri pindah ke negeri yang lain, kata Rasulullah, La hijrata ba'da amihim hadha. Tidak diperlukan lagi hijrah tempat. Namun hijrah yang dibutuhkan al-jihadu wa niyah. Jihad dan niat yang tulus untuk berbenah diri dalam kehidupan ini. Para pemirsa RI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang kami hormati. Bagaimana memaknai hijrah secara konteks kekinian? Maka kita melihat kepada hadis dari Rasulullah SAW, Al-Muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang dikatakan orang hijrah itu adalah orang yang menahan dirinya terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di dalam kehidupan kita ini ada syariat yang mengatur kita? Ada perintah-perintah yang wajib, ada perintah-perintah yang sunat, ada larangan-larangan yang haram, ada larangan-larangan yang makruh untuk dilakukan, bahkan ada juga yang mubah. Dari aturan-aturan itu, kewajiban yang wajib kita tunaikan, larangan yang wajib kita tinggalkan. Maka untuk hijrah ini lebih kepada meninggalkan, selain mematuhi perintah Allah, lebih ditegaskan kepada meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita melihat sejarah dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di surga, beliau dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekati sebuah pohon. Wala taqraba hadhihi as-sajarah. Namun karena larangan itu, iblis selaku aduwwum mubin, musuh yang nyata dalam kehidupan ini, iblis berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi bagaimana larangan ini bisa dilanggar oleh Nabi Adam. Akhirnya iblis berhasil. Adam alaihissalam memakan buah khuldi, dan akhirnya Nabi Adam dilemparkan ke atas dunia ini. Begitulah para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam Mutiara Pagi ini, kita melihat larangan Allah itu ada mudaratnya sebenarnya bagi kita. Namun larangan Allah itu sering terabaikan oleh kita. Banyak orang yang salat, banyak orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, namun sering juga di saat perintah Allah ditunaikan, larangan Allah juga dikerjakan. Untuk itu, dalam momentum menyambut tahun baru Islam ini, 1 Muharram 1448 Hijriah, mari kita perbarui niat kita kembali untuk hijrah dari kebiasaan, dari karakter, dari tabiat yang mungkin sebelumnya buruk kepada yang baik, yang mungkin sebelumnya baik kepada yang lebih baik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218, Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan keampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah, kita berubah kepada yang lebih baik lagi. Kita berubah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mungkin hanya ini tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang menyampaikan dan untuk para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang mendengar pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan semoga di tahun baru Hijrah ini ya Ustaz, yeah, ya, bisa kita perbaharui niat lagi dan memperbaiki diri lagi. Yeah. Dan pendengar, kita undang buat Anda yang ingin bertanya langsung bersama Ustaz kita di pagi hari ini, silakan di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. WA juga kita buka. Baik Ustaz, kita terima dulu penelpon kita.
1: Iya, yeah, insyaAllah.
2: Ya halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, jadi dengan siapa ini?
3: Dengan Ocu Amin di Provinsi Riau, Pak.
2: Baik, silakan bertanya langsung bersama Ustaz ya, Bapak.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustaz, kita melihat ada di masyarakat kita ini hati yang dangkal, dalam artian dia sudah dewasa, sudah punya keluarga, tapi pengetahuannya tentang ilmu agamanya agak sedikit dangkal ya, tidak mengambil wawasan perubahan. Iya. Apa yang dia ketahui semenjak dulu itu yang dia kerjakan. Tapi kadang-kadang bukan bertentangan apa, cuma dalilnya saja kadang-kadang agak lemah. Dia tidak mau berpindah kepada dalil yang lebih kuat lagi.
1: Iya.
3: Kita kan, walaupun tidak diamalkan, tapi janganlah marah ketika disebutkan orang ada yang lebih kuat dalilnya tentang amalan yang lain lagi yang lebih pantas diamalkan. Dia tidak mau, Ustaz.
1: Yeah.
3: Dia agak sedikit tersinggung. Nah itu, apakah itu tidak hijrah namanya? Mereka bukan tidak mengetahui, mengetahui cuma pengetahuannya tidak kedangkal, Ustaz. Bagaimana perpindahan antara pengetahuan yang dangkal dengan wawasan yang lebih jernih di dalam agama ini, Ustaz?
1: Ya.
3: Apakah itu perlu juga kita hijrahi atau dibiarkan ajalah keyakinan mereka begitu, memang itu apanya dari dulu yang diajarkan guru dari dulu katanya.
1: Ya.
3: Apakah dibiarkan atau harus kita pindah juga itu, Ustaz?
1: Ya.
3: Terima kasih Ustaz, syukuran kasiran, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Ustaz, silakan langsung aja Ustaz kita jawab Ustaz.
1: Iya. Terima kasih Bapak, siapa tadi?
2: Pak Min dari Riau.
1: Dari Riau, Pak Min dari Riau ya. Terima kasih Pak di atas pertanyaannya. Seperti ini Pak, memang betul di tengah-tengah masyarakat kita ada fenomena yang seperti ini kita lihat. Mereka berpegang teguh, bersikeras dengan pemahaman yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mereka terkadang tidak melihat dalil-dalil, tidak mengetahui dalil-dalil, pokoknya apa yang diajarkan itu yang yang betul dan benar menurut mereka. Kalau kita melihat esensi dari hijrah ini, konsep dari hijrah ini, tentu perubahan itu akan terjadi, bisa terwujud, hidayah itu akan datang ketika seseorang memahami kekurangan dirinya. Kalau seseorang itu tidak memahami kekurangan dirinya atau menganggap dirinya paling benar, ini susah. Namun ketika seseorang menganggap dirinya itu ada kekurangan, dan pasti semua manusia itu mempunyai kekurangan, maka kita melihat perlu adanya introspeksi diri atau muhasabah diri. Bagaimana caranya mengintrospeksi diri, memuhasabah diri kita? Yang pertama, tentu kita melihat kekurangan-kekurangan diri kita, kita perhatikan orang yang lebih dari kita. Yang kedua, kita harus mendengarkan. Mungkin bisa jadi kita mendengarkan dari orang yang membenci kita. Karena kalau orang itu fanatik, menghormati kita, mereka tidak akan mau mengeluarkan kekurangan dari kita. Namun orang yang benci dengan kita, mungkin barangkali dalam tanda kutip musuh-musuh kita, mereka akan mengutarakan, menyebutkan apa kekurangan-kekurangan dari kita. Maka perlu kita dengar juga apa kekurangan dari kita. Yang ketiga, memuhasabah diri itu, kita harus kembali kepada role model dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi role model kita? Tentu apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, dalam Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Begitu juga oleh para salafus saleh, oleh para ulama-ulama kita, bagaimana pemahaman yang betul tentang agama ini. Mudah-mudahan dengan adanya muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, sesuatu yang sebelumnya menurut kita benar mungkin akan berubah kepada yang lebih baik dan lebih benar sesuai dengan tuntunan agama. Ini mungkin Pak yang bisa kita jelaskan, kembali kepada muhasabah, meyakini bahwa semuanya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kenali diri kita kembali, mau berubah dalam kehidupan ini, insya Allah akan kembali kepada jalan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
2: Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Dan kembali kita terima pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Uda dan Ustaz. Dengan Ustaz siapa, Da?
2: Bersama Ustaz Zakir nih, Judivo.
4: Halo, Ustaz Zakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zakir dari Judivo di Nantuku, Kota Solo, Ustaz Zakir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, apa tema tadi, Da?
2: Tema kita untuk pagi ini, Uncu Divo, esensi hijrah dan perubahan nyata nih, Uncu Divo. Silakan bertanya langsung bersama Ustaz.
4: Gimana gitu ya, ada orang DJ Islam tapi tidak sholat, tapi dia tidak sholat, tapi dia melakukan yang lain-lain, dia jalan, tapi cuma nanya satu yang tidak dilakukan itu salat, tapi katanya salat itu yang agama. Gimana itu ya, kita bisa lebih baik dari hari esok, lebih baik dari hari kemarin, dari hari ini, pokoknya lebih baik lah gitu, supaya jadi tabungan dunia, di dunia dan itu akhirat kita nanti itu. Iya. Kita menjalani hidup yang lebih baik ke depannya, kita selamat dunia akhirat gitu. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, sudah.
2: Insyaallah, Judivo.
4: Udah, kenapa udah lama nih Bukit Tinggi ini? Ini monitor dari Rile Padang nih, dari Bukit Tinggi udah lama gak hidup nih,
2: Mohon maaf nih Judivo, kita ada gangguan juga nih di Singgalang. Insya Allah nih dalam waktu dekat ini akan diperbaiki nih Judivo.
4: Ya, baik, Judivo. Ya udah semuanya dan juga jawabannya. Terima kasih. Siap. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ustaz Zakir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya Ustaz ya. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih.
2: Uncu Divo
1: ya. Memang salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad tarakaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya. Maka salat ini adalah tiang dari seluruh ibadah yang kita tunaikan. Semua bermula dari salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali as-salah. Fa in salahat faqad faza wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa qasir. Sesungguhnya awal nanti yang akan dihisab di hari akhir dari amalan kita adalah salat kita. Siapa yang salatnya baik, dia akan menang, dia akan lolos. Siapa yang salatnya tidak baik, tentu dia akan merugi dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hijrah, ketika kita memutuskan inna dina indallahil Islam, yang pertama yang kita pegang, yang harus kita tunaikan adalah salat. ini juga termasuk kepada rukun Islam itu sendiri. Mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika berarti kita telah memeluk agama Islam. Setelah itu, wayuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Salat ini bisa merubah kehidupan seseorang. Salat ini bisa merubah diri seseorang. Karena di dalam salat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah problematika kehidupan kita. Dan dalam hadis dikatakan ketika kita mengadu kepada Allah dalam salat, terutama dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, Allah langsung menjawab, "Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al." Ini adalah untuk hambaku dan untuknya akan kuberikan apa yang dimintanya. Untuk itu mari kita jaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Orang Islam kalau tidak salat ini sangat berbahaya. Rasulullah mengancam dalam hadisnya, "Al-farqu bainana wa bainal kufri at-tarkus salah." Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah karena meninggalkan salat. Mudah-mudahan kepada saudara-saudara kami yang telah memeluk agama Islam, kita perhatikan ibadah yang satu ini lebih dalam lagi. Kita perhatikan, kita jaga hafizu ala salawati was salatil wusta. Kita jaga salat-salat lima waktu dan salat-salat pertengahan. Mudah-mudahan dengan menjaga salat ini, aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita mendirikan salat, salat inilah yang akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini terima kasih.
2: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan nampaknya kita hanya bisa dua penelpon Ustaz, waktu juga memisahkan kita. Dan terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini yang penuh berkah ini pendengar. Dari perbincangan kita tadi, kita belajar bahwa hijrah bukanlah tentang menjadi manusia yang sempurna tanpa celah, melainkan tentang proses perjuangan yang tak kenal lelah untuk menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah SWT. Ustaz,
1: amin, ya betul, betul.
2: Dan diucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Zakir LCMA, selaku penyuluh agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dan atas ilmu dan bimbingannya Ustaz pagi hari ini, sama-sama. Pagi dari studio Ustaz Dan terima kasih juga kepada pendengar kita dan juga pemirsa kanal RRI Bukit Tinggi yang telah senantiasa menemani dan berbagi cerita di balik garis telepon maupun pesan digitalnya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Baik pendengar, saya Dedi Putra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa.

Halo, welcome to Promotan dari Medan Suara Budaya Nusantara. Bang dan kakak masih bersama Najwa pastinya di Medan pagi hari ini. Dan nanti sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, Najwa akan bersama pagi abang kakak di Info Sumatera. Satu informasi yang dikutip dari laman rri.co.id, Pertamina pastikan stok LPG 3 kg di Aceh Singkil aman ya. Dan pernyataan tersebut disampaikan menyusul keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan kenaikan harga

0: antara 22.000 hingga 26.000 per tabungnya. Sedangkan untuk wilayah kecamatan Pulau Banyak sebesar 30.000 per tabung. Dan pastikan apa kabar untuk tetap bersama Nanji di Info Sumut sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di Propat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: 98.4 MHz. Kompak Medan, suara budaya Nusantara.
1: Medan, suara budaya Nusantara, masih bersama Najwa, Abang dan Kakak Medan pagi hari ini ya. Informasi selanjutnya masih dari laman rri.co.id. Pemkab Tapteng terima penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kementerian Hukum memberikan penghargaan kepada Pemkab Tapteng yang dinilai komitmen dalam perluasan akses keadilan bagi warga. Penghargaan ini juga diserahkan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas kepada Bupati Tapteng Masinton Pasaribu. Penyerahan penghargaan ini dilakukan di acara peresmian Pos Bantuan Hukum atau Pos Menkum Desa atau Kelurahan Seprovinsi Sumatera Utara. Dan Abang Kakak juga yang pagi hari ini akan melakukan aktivitas ya, walaupun ada sebagian yang WFH, ada yang gak juga kan. Pastinya jangan lupa untuk sarapan dulu alias isi amunisi ya Abang Kakak. Jadi jangan berkegiatan dalam keadaan perut yang kosong keranjang ya. Nanti kita jadi gak fokus, bad mood, segala macem, malah semua orang disalah-salahin ya. Jadi untuk Abang Kakak yang akan melakukan perjalanan juga Najwa ucapkan semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan dan hormati sesama pengguna jalan pastinya ya. Dan pastikan untuk tetap bersama Najwa sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat menemani pagi hari Abang Kakak di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

Seksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kini juga menyediakan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan.

Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.